Ahmad dan Hidayah Yang Maha Esa. Kak Kamsiah Mahat dari Tenggaruh 2, ucapan selamat air raya. Awal tak kalut . Buat adik Maimun Ahmad yang berada di Seremban Putra. Semoga sihat selalu hendaknya. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Asnah Minah dari Puncak Alam. Selamat pagi buat sahabat yang disayangi, Mariah binti Tahir, kawan semasa kecil, makan sepinggan, tidur sebantal katanya, era 60-an. Apa khabar? Sihat semua? Moga yang baik-baik. Kami di sini keluarga sihat, alhamdulillah. Diharapkan sedang mendengarkan Radio Klasik, dan saya pun dah baca dah kiriman ucapan ni. Baik, saudara boleh terus menghantarkan ucapan, mungkin tarikh yang cukup istimewa, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, buat insan tersayang, tercinta, atau juga ada cerita nak kongsikan untuk hari ini, hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Sayang Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Pasti.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang bersarapan pagi. Bismillah, makan perlahan ni. Juga yang sedang memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Saya nak kongsikan kiriman dan juga informasi Plus Malaysia Berhad, iaitu Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2, PLPT2, dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidil Adha, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dijangka tarikhnya 22 sehingga 31 Mei dan juga pengguna lebuh raya juga dinasihatkan agar merancang perjalanan ataupun percutian lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Plus melalui kerjasama strategik dengan PDRM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM serta agensi berkaitan komited membantu melancarkan aliran trafik dan memastikan tahap keselamatan pengguna sentiasa berada pada tahap optimum. Pengguna lebuh raya boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi aplikasi Plus, pembantu Maya Putri, aplikasi X, juga paparan mesej elektronik VMS di lokasi terpilih serta saluran stesen radio utama negara. Pengguna lebuh raya juga dinasihatkan supaya menggunakan aplikasi Waze atau juga Google Maps untuk merancang perjalanan serta mendapatkan status trafik sepanjang musim perayaan kali ini. Prihatin Radio Kesempatan.

Mama, aku ingin pulang. Nyanyian Nikki Adila baru saja menghiburkan saudara. 8.45 minit pagi. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kena terus setia menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara 24 jam 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Juga dengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara atau Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi amatlah rugi. Muat turunnya secara percuma. Tak kiralah saudara menggunakan iOS, Android sekalipun. Boleh terus mendengarkan kami. Bukan saja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun. Boleh terus mendengarkan kami sepanjang masa. Baik, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Terus kekal setia, Sanyang Klasik.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Santai Tepi Pantai Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

Satukan hati kekal abadi, Izzat Sofi masih di sini. Setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Saya nak kongsikan informasi sukan. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kipanggun optimis skuad Gergasi Merah mampu bangkit dalam aksi timbal balik final kejohanan Klub ASEAN ACC 2025-2026 meskipun tewas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan final pertama malam tadi. Menurut beliau, Selangor mempamerkan aksi positif terutama pada babak kedua selain berjaya mencipta beberapa peluang jaringan ketika berdepan antara pasukan terbaik Asia Tenggara itu. Tambahnya, pasukan anak buahnya perlu mengurangkan kesilapan sendiri serta memperkemas beberapa aspek teknikal bagi memastikan persiapan lebih rapi menjelang aksi kedua nanti. Beliau juga berbangga dengan semangat juang dipamerkan para pemain dan percaya peluang Selangor FC untuk bangkit masih terbuka. Sementara itu, pemain terbaik perlawanan Hugo Bumos dari Selangor FC menyifatkan pasukannya telah menunjukkan kemampuan sebenar apabila berjaya memberi saingan sengit kepada Buriram sepanjang perlawanan. Dalam pada itu juga, Ketua Jurulatih Buriram United, Mark Jackson, menyifatkan kemenangan di tempat lawan dalam aksi pertama perlawanan akhir sebagai satu pencapaian penting meskipun pasukannya berdepan jadual perlawanan yang padat serta keletihan pemain. Menurut beliau, perlawanan berkenaan dijangka sengit sejak awal memandangkan kekuatan lawan serta cabaran fizikal yang dihadapi skuadnya sepanjang musim. Selangor FC dijadual bertemu Buriram United dalam aksi timbal balik berlangsung di Stadium Chang Arena pada 27 Mei ini bagi menentukan siapakah juara ACC 2025-2026 musim ini. Prihatin.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Ma.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sawfi.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik. Dan

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dodos. D-O-D-O-S. Dodos. Dodos adalah mengetam atau menarah papan supaya licin.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar semuanya pagi ini? Moga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat. Terima kasih kerana terus memilih Radio Klasik sebagai stesen radio pilihan nombor satu di hati saudara. Terima kasih juga Izzat Saufi, satukan hati kekal abadi yang menemani saudara tadi bermula 6 pagi di sajian klasik. Dan untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026, bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya adalah Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu malas segar tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Pagi ini saudara, jangan sekadar mengejar masa. Biarlah pagi ini seiring dengan doa dan harapan yang baik. Semoga setiap apa yang dibicarakan hari ini membawa semangat, membawa kasih sayang dan kebahagiaan buat semua. Baik, terus saja berhibur dengan lagu selepas ini, nyanyian E. Razak berganding suara dengan Jika Misah seiring kata bermadah sayang melodi klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Baik, saudara, hari ini hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maksudnya tak lama lagi kita akan meraikan Aidiladha dan dijangkakan juga lebih 2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat. Bermula esok. Jadi jika saudara merancang untuk pulang ke kampung, rancang lebih awal, rancang dengan baik bagi mengelakkan kesesakan. Ambil kesempatan cuti panjang untuk kembali bersama-sama keluarga di kampung. Dan seperti biasa, saudara, jika saudara ingin kongsikan ucapan atau apa sahaja cerita menjelang Aidiladha, WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura. 106.7.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, sama-sama kita bergembira. Itu lagu Aneka Ragam rakaman 1980, nyanyian Black Dog Bone. Baik, saudara, selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada Kak Zurnaili Adam, Kukuk Puntian, Kak Hamidah Kasim, Batu Berendam Melaka. Dah sarapan ke semuanya? Apa menu sarapan pagi ni? Mama Ila Labu. Mama Ila Labu ni, kita tanya sarapan tapi Mama dah siap masak lauk tengah hari. Ikan parang asam pedas dan kobis kicap. Saya nak cerita sikit pasal dua menu ni, asam pedas dan kobis masak kicap ni. Walau di mana-mana kita berasal, kita dibesarkan, memang dua menu ni jadi gabungan yang sangat mantap. Saya pun dulu kecil-kecil, itulah pasangan ni. Kalau asam pedas, mesti kobis masak kicap, kan? Jadi, selamat pagi juga buat Kak Nuri Angkasa, Kampung Hilir Selalang Serike. Ni ada patut juga kiriman Pak Long Krau, pohon senduduk pohon meranti, bunga teratai tepi perigi, lama duduk menunggu menanti bertemu tuan di melodi klasik. Tadi nampak macam pantun, bila dah baca lagi sikit tak pula hujung dia, tapi tak apa. Terima kasih Pak Long. InsyaAllah hari ini kita bertemu di ruang udara, mana tahu direzekikan nanti untuk kita bertemu bertentang mata. Baik, siapa lagi yang ada di ruangan WhatsApp ini? Selamat pagi Acik Fatimah Zah binti Niat Mua Johor, Kak Muzila Klang, Kak Laila Tanjung Karang, dan sebenarnya ada banyak lagi nama, ada ramai lagi. Sekejap lagi kita sambung. Selamat pagi semua. Selamat pagi dunia.

Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Menemani saudara ketika ini ada Liana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Selamat pagi Cik Zawawi Bakar. Raya Haji meriah dan syahdunya sebab takbir 3 hari berturut-turut dan buat korban haiwan binatang, lembu dan kambing. Pak Lah dari Kampung Melayu Sungai Sering Bukit Antarabangsa Ampang. Pak Lah tetap bersama Radio Klasik dan tak asing lagi, dan Radio Klasik dah tak asing lagi buat Pak Lah. Pak Lah peminat setia Radio Klasik. Juga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua peminat dan pendengar setia Radio Klasik. Juga ini nama-nama yang selalu, yang tidak pernah gagal untuk menyapa. Hajar Sariah Haji Karsik Sedenak Pagoh Muar, nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya buat sahabat iaitu Hajah Halipah binti Tamin di Kedah. Teringat bermalam di Padang Arafah untuk wukuf bersama-sama. Selamat pagi juga Pradis Edeng dari Kampung Baru Titi Akar Pendang Kedah. Selamat pagi Isabella dari Kuching Sarawak, Kak Rusnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah, juga Kak Radin Halimah dari Johor Bahru. Terima kasih kerana sempat singgah menyapa. Sekejap lagi saudara akan terus dihiburkan dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia dan pastinya juga waktu-waktu begini ada yang sedang mula sibuk berperang di dapur untuk menyediakan juadah tengah hari sambil layan Radio Klasik, sambil kelentung-kelentang di dapur. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nostalgia di klasik. Berlalu tadi lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma berjudul Assalamualaikum. Baik, untuk waktu ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti, ruang udara saudara seperti biasa akan dipenuhi dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama, lagu-lagu mengkamit kenangan, rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an dan 60-an. Terus setia dengan kami dengar nostalgia di klasik, kerana selepas ini kita ada lagu rakaman 1957 gandingan suara Zainab dan Razak Majid untuk lagu Marilah. Juga menyusul selepas itu Seniwati Nurmadiah dengan lagu Seri Dewi Malam, petikan daripada filem Putra Bertopeng, juga tayangan 1957. Ismail Rahman selepas itu dengan lagu Mula Terpandang. Orang kata dari mata turun ke hati, hati turun menjadi cinta. Jadi terus saja dengar nostalgia di klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Ada Liana Syarudin di sini setia menanti. Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: saya menonton duit sendiri.
1: Awak dah bela kaum wanita,
0: memang mestinya memas.

perempuan awak sembrono, kami juga.

rumah tangga. Lelaki berjalan tersusah-susah, bebas merdeka berdiri.

pemuda, rupanya sangat kaya. Siapa dia agaknya? Agaknya. Hati berdebar di dalam, tapi rasaku pendam. Jika dapat berkenalan,

0: Filem Ramli Ramlah ditayangkan pada tahun 1953 dan menerusi filem ini ada juga diselitkan lagu Tinjauan Hati nyanyian S. Noh yang baru saja berlalu menghiburkan saudara. Dan lagu Tinjauan Hati itu tadi membawa nostalgia di klasik hampir sampai ke penghujung. Terima kasih kepada saudara yang setia mendengar nostalgia di klasik dan terima kasih juga kerana menjadi pendengar setia yang tak pernah jemu untuk mendengar nostalgia di klasik. Dan sebelum berakhir, kita berhibur dahulu dengan lagu nyanyian Norma Mam, Wahai Abang Intanku Sayang. Teruskan kesetiaan saudara untuk menggamit kenangan bersama-sama kami di Nostalgia di Klasik, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Melodi Klasik kembali mendengarkan lagu-lagu Malam Segar 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu sehingga pukul 2 petang nanti. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial dengan kata carian Radio Klasik. Tapi macam biasa, kalau nak cari saya, cari Adalia Nasharuddin. Selepas ini, kita sama-sama naikkan mood nak balik kampung dengan lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Balik Kampung. Dan sekejap lagi, saya akan kongsikan juga waktu solat fardu zuhur untuk negeri Sabah dan Sarawak. Terus menggamit kenangan Melodi Klasik.

0: Baik, kita masih lagi dalam segmen tajaan dan kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Faikah Muhammad Nur yang merupakan Ketua Cawangan SQ Terengganu. Hari ini promosi hari gaji katanya. Baik, teruskan Puan Faikah.
1: Okey, terima kasih Reja Adalia.
0: Okey.
1: So bagi mana-mana yang baru je buka radio hari ni, NSQ datangkan dengan promosi payday sale lah. Tambah-tambah lagi nak raya haji dah tak lama ni. Okey. Semua nak cantik, semua nak sihat kan, nak standby makan daging banyak-banyak ni kan. Okey. So hari ni NSQ datangkan dengan promosi pembelian combo. Kalau ikutkan satu botol tu kita jual RM189, tapi hari ni kita nak bagi sangat murah. Kalau orang Pantai Timur kata murah dok. Hari ni siapa-siapa yang beli combo 7 botol untuk minuman parti sarang burung walik yang berisi padu 375 ml tu. Okey, kalau ikutkan harga asal untuk 7 botol tu 1300 lebih lah. Tapi hari ni 80% kita bagi off. Bayar je RM250.
0: Itu yang murah dok tu.
1: Murah dok orang kata. RM250 tu. Tapi kita buka sekejap je lah. Tak boleh buka lama, nanti rugi juga kita. Buka sampai pukul 5 petang ni khas untuk pendengar-pendengar radio klasik hari ni. Special kita bagi. Siapa-siapa yang nak boleh contact kita direct dekat talian 013-245-5548 ataupun terus PM kita dekat talian 016-200-4348. Hari ni ramai yang bertanya, biasa sarang burung walik ni khasiat dia apa? Kenapa kita amalkan sarang burung walik? Okey. Untuk pengetahuan semua, sarang burung walik ni orang guna suplemen sebagai makanan tambahan lah. Kalau kata zaman sekarang orang panggil suplemen. Makanan tambahan ni dia bukan ubat, tapi dia sesuatu makanan tambahan yang membantu tubuh badan kita untuk berfungsi lah di peringkat yang maksimum sihat lah orang kata kan. Okey, biasanya bila usia dah 40 tahun ke atas ni, momentum kesihatan tu kebanyakannya dah menurun. Contohnya, kita bila dah 40 ni, orang kata life start at 40. Tapi kadang-kadang, bila dah 40 tahun ni, kita dah start rasa simptom-simptom awal yang boleh menyebabkan orang kata sakit-sakit saraf lah. Yang kalau kita tak jaga kesihatan daripada usia-usia tu, dia akan jadi lagi teruk. Wallahualam, kita tak nak lah benda tu. So, kita ambil suplemen sebagai alternatif, okey? So, salah satunya adalah beramal dengan sarang burung walik dan semestinya daripada NSQ lah, okey? So, kalau sarang burung walik ni biasanya orang ambil untuk rawat kesihatan saraf lah. Ataupun orang kata sakit urat. Sakit urat ni tak kisahlah yang dah kronik ke ataupun yang ada simptom-simptom awal. Contoh bila bangun pagi tu kita rasa macam letih, sangat tak bertenaga, kebas-kebas kaki. Kadang-kadang bila buat kerja berterusan tu jadi nak pitam. Yang tu petanda awal badan kita bagi sign yang menyatakan kita akan ada masalah saraf. So sebab itulah kita kena beramal sekarang. Dan tak rugi ya kalau anda beli 7 botol hari ni. Sebab apa? Sebabnya selain dia rasa sedap, rasa macam kita makan jeli kelapa ataupun jus lychee, dia juga sesuai untuk makan untuk semua peringkat umur. Contohnya hari ni beli 7, jangan kata rugi, takut tak habis, lambat lah apa. Sebabnya 7 botol tu

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Assalamualaikum ya sahabat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
7: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
6: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
7: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
6: Tapi siapa nama enti?
7: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
6: Zul? Zul Helmi?
7: Bukan.
6: Zul Arifin?
7: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
6: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
7: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
6: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
7: Aidil? Aidil Zakwan?
6: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan dan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah sekiranya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Sebabnya akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti menemani saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan dan bertugas ketika ini. Adalah Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Selamat tengah hari Encik Mat Daud Ahmad dari Kampung Baru Kuala Nau, Baling, Kedah. Juga selamat tengah hari Acik Hasnah Minah dari Kampung Bukit Hijau Sempadan Puncak Alam, sambil dekat dapur masak asam pedas ikan cencaru dan masak sayur kobis tumis sambil dengar radio klasik. Ini satu lagi contoh gabungan asam pedas dengan sayur kobis. Selamat tengah hari juga Haji Masrawi, Haji Yakni, Blok 10, Felda Kratong 6, Muazzam Pahang. Salam Melodi Klasik. Hari ini puasa Khamis. Rehat-rehat bersama Radio Klasik, dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih Haji Masrawi. Juga Rosa Rosali dari Kuching, Sarawak. Tengah kukus kuih lapis ni, ada tempahan untuk tahlil arwah malam nanti. Sambil layan lagu-lagu nostalgia yang menceriakan hari ketika di dapur. Radio Klasik, ubat paling tepat untuk hilangkan stres, kata Rosa Razali. Baik, salam daripada Pak Man Postman Kubang Semang, Seberang Perai. Ada kiriman pantun dari Pak Man. Lenggang Mak Esah hilang ke muara, sampai di muara perahu tak ada, hati sedih gundah gulana. Radio Klasik peneman setia. Terima kasih Pak Man. Juga selamat tengah hari Pak Kadok dari Sarike, Sarawak, Bumi Kenyalang. Juga Encik Kamarudin Ahmad dari Maran, Pahang. Juga buat mereka yang bernama Suraya yang sedang mendengar ketika ini. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Georgetown. 101.7.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Menghampiri pukul 2 petang, tugasan saya untuk temani saudara menerusi Melodi Klasik akan berakhir di sini. Selepas ini, rakan penyampai Mutia Samsudin akan menyambung tugasan menceriakan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Sebelum berakhir, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Kau Bungaku. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini, Susah Senang Kita Bersama. Nyanyian Datuk Nasir Wahab dan Ramlah Ram. Jumpa lagi nanti esok di Melodi Klasik. Sekian untuk waktu ini, saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri, sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dodos. D-O-D-O-S. Dodos. Dodos adalah mengetam atau menarah papan supaya licin.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Bertemu lagi di udara hari ini 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Adalia Nasharuddin yang menemani saudara menerusi melodi klasik 4 jam menemani dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang indah hanya di Radio Klasik. Bertemankan saya untuk petang ini, Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk petang ini, rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak disulami dengan lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Jadi ayuh kita menggamit kenangan dengan lagu daripada Bakar Hamid dan The Hawkers, merusi lagu Di Kau Tetap Ku Kenang. Dan selepas itu kita dengarkan pula lagu daripada Azizah Muhammad, Syurga Idaman. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamiah Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri S.M. Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik.
4: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
5: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
4: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
5: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
4: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Lagu daripada Alias Kongo dan Zainah Yunus, Mursi Lagu, sama-sama merasa membawa kita ke pukul 2.17 minit petang. Baik saudara, saya ingin ucapkan selamat petang buat sahabat-sahabat yang berada di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Haji Nah Kasim, Asmiah Marali dari Papar Sabah, Mama Ila Labu, Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulong. Tak lupa juga kepada Kak Ruzita Abdullah dari Klang Selangor, Saiyah Abdul Rahman dari Kampung Duku Pontian Johor. Katanya selamat petang, selamat bertugas di Mestika Klasik. Selamat petang Khamis juga buat sahabat-sahabat pendengar setia Radio Klasik tak kira di mana jua. Dengan ucapan semoga ceria selalu dan jom kita layan lagu-lagu pop ye-ye di Mestika Klasik, Radio Klasik terbaik. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih kepada semua yang terus menyapa saya seawal saya mula bersiaran, dan terima kasih kepada semua yang sentiasa dengarkan kami, yang tak henti-henti memberi sokongan kepada kami setiap waktu, setiap masa. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk petang ini, kita rancakkan lagi lagu irama pop ye-ye. Untuk petang ini, kita dengarkan lagu daripada Aini Hamid dan The Dreamers, Mursi Lagu Keluhan Jiwa. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Alfian, Relakan. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
2: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu dulu, cinta malu malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3:15 petang. Hanya di Radio Klasik.

menggamit kenangan sekitar tahun 1978, Mursil lagu Merpati Dua. Menggamit kenangan sekitar tahun 1978, Mursil lagu Merpati Dua.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, tepat pukul 3 petang, kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Dan untuk petang ini, saya bawakan DCM Herb bersama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa khabar, DJ?
0: Sihat. Alhamdulillah. Ya, pastinya petang ni ada sesuatu yang menarik yang ingin dihadiahkan kepada ataupun ingin diberikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Silakan Puan Ain.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kerana masih setia bersama saya pada petang ini. Semoga tuan-tuan perempuan semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Jadi, saudara perempuan, petang ini saya nak minta anda dengar betul-betul sebab hari ini kami ada satu promosi yang sangat istimewa khas untuk pendengar setia Radio Klasik. Bukan selalu kita buka peluang macam ni sebab ramai pelanggan sendiri yang tunggu bila agaknya promosi hebat macam ni akan dibuka semula. Tapi sebelum saya cerita tentang promosi itu, saya nak ajak pendengar semua fikir sekejap tentang diri kita sendiri. Dalam kita sibuk bekerja dan mencari rezeki setiap hari, kadang-kadang kita lupa nak jaga kesihatan. Bila badan mula penat, cepat mengantuk kan, sendi mula sakit sana sini, atau perut mula tak selesa, kita anggap itu perkara biasa. Sedangkan kesihatan ini bila masih ada kita jarang hargai, tapi bila mula terganggu, waktu tu barulah kita rasa betapa pentingnya badan yang sihat. Okey, sebab itu hari ini saya nak perkenalkan satu produk yang bukan sekadar sedap tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan lah. Jadi produk yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan Pati Sarang Burung Walik Pelfai 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol Pelfai ni terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu, delima, rozel dan sarang burung walik. Tapi bila digabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, satu benda yang selalu orang tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ni ada kelulusan ke tidak. Okey, Pelfai ni tuan-tuan perempuan memang ada kelulusan. Produk ni dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okey, setiap botol dihasilkan dengan teliti, ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang mereka minum. Bukan itu saja. Pelfai juga disahkan selamat diminum. Dia ada bahan terlarang dan yang paling penting bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi, DJ. Jadi, muka orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun boleh minum. Mak ayah yang dah berumur pun lagi sesuai. Baik, tuan-tuan perempuan, kalau kita fikir balik, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari. Dari pagi sampai malam, kan macam-macam proses berlaku dalam tubuh badan kita. Hadam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Jadi bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mula terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Pelfai sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kita kembali lebih stabil dan terjaga. Jadi Pelfai ni bukan jenis minum terus nampak perubahan yang mendadak ya. Tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pelfai, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni bangun pagi pun rasa penat lagi kan. Buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pelfai ni membantu menyokong tenaga badan kita ni secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Pelfai untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalaman tak berapa selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Jadi bila pencernaan kita lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana sini. Kemudian untuk sendi-sendi, sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan kan, bahan dalam Pelfai membantu baik pulih sendi kita. Kurangkan rasa lenguh-lenguh, sakit lutut tadi, bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beradu-adu macam selalu kan. Jadi, bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula nampak hasilnya, tak perlu mekap tebal-tebal. Senang cerita, Pelfai ini dibantu kita dari dalam keluar dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat, Tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita kerja dengan lebih teratur dan tenang. Macam enjin kereta, bila cukup minyak, cukup air, cukup servis, jalan pun lancar kan? Ha, badan kita pun sama. Bila cukup zat, cukup rawat dalaman, barulah kita boleh rasa hidup ni lebih ringan dan bertenaga. Jadi, sekarang saya dah tak sabar nak umumkan promosi apa hari ni. Mm-hmm. Sebab puan dah ready ke tu, dengar betul-betul. Harga sebenar-benarnya sebotol Perfai ni RM195, tuan-tuan. Tapi petang ini saya tak maulah bagi harga tersebut, mahal sangat kan. Jadi untuk promosi istimewa ini, kami buat betul-betul untuk bantu pelanggan dapat harga yang lebih jimat. Okey, ada dua pilihan pakej yang sangat berbaloi. Pakej A, 3 botol Perfai hanya RM100. Ah, 3 botol RM100. Okey, pakej ini sesuai untuk yang baru nak mula cuba atau repeat stock secara perlahan-lahan. Harga ni memang susah nak dapat sebab sekarang barang semua masih mahal, tapi kami tetap cuba bagi harga yang mampu milik. Dan kalau nak lagi puas dan lebih jimat, memang saya sarankan ambil pakej B, 12 botol Perfai cuma RM300. Ah, 12 botol RM300. Jadi, kedua-dua pakej ini siap percuma penghantaran terus ke rumah. Yang ni memang ramai pelanggan rebut sebab bila kira-kira balik, memang sangat berbaloi, tuan-tuan puan-puan. Tak perlu fikir charge kurier, stok pun boleh simpan lama dekat rumah dan kongsi sekali dengan keluarga. Jadi, jangan tunggu lama-lama. WhatsApp atau telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Tapi promosi ni sah sampai jam 6 petang sahajalah. Lepas jam 6 petang, harga kembali seperti biasa. Baiklah DJ, kita berehat sebentar kembali selepas ini.
0: Baik saudara, kita berehat sebentar dengan lagu daripada Gary Gerdon, mengisi lagu Mona Lisa.

0: Kembali di segmen Tajaan Baik Saudara petang ini bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Health Legacy. Baik Puan.
1: Okey, kita kembali semula di udara. Berehat seketika tadi. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja bersama saya, jangan risau. Anda tak terlepas lagi peluang keemasan yang sedang berlangsung ini. Hari ini memang bukan biasa-biasa kita bagi. Masya Allah, tuan-tuan perempuan, kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini dah tahap harga lebur, harga all up kita bagi, harga rutin jiwa pelanggan. Bayangkan harga sebenar untuk sebotol Perfect ialah RM155. Tapi sempena promosi istimewa kali ini, kami buka dua package khas untuk mudahkan semua orang beli ikut kemampuan masing-masing. Package A, 3 botol Perfect hanya RM100. Memang sesuai untuk yang baru nak cuba atau nak tengok keserasian dulu. Memang ramai ambil peluang sebab sangat jarang dapat 3 botol harga serendah ini. Manakala package B pula paling hot sekarang, 12 botol cuma RM300. Jadi kedua package ini siap percuma penghantaran terus. Sebab tu siapa yang tahu nilai promosi ini memang tak tunggu lama, terus lock order awal-awal. Jangan tunggu lama-lama, terus WhatsApp atau call kami sekarang di 0149 88 2436, 0149 88 2436. Jangan risau, admin mesra pelanggan sentiasa bersedia membantu. Okey, baik. Dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru nak kenal dengan Perfect ini, izinkan saya ulang sikit produk ini. Dihasilkan daripada Delima, Rozal, Marit dan Sarang Guru Malik. Jadi bukan bahan sebarangan, bukan campur-campur biasa DJ. Tapi digabung dengan penuh teliti dalam satu botol berisi padu 325ml. Untuk bantu bersihkan usus kita, bantu tingkatkan tenaga, kurangkan sakit sendi, bantu masalah sembelit, kulit kusam, dan sangat elok diamalkan oleh semua peringkat umur. Dewasa, warga emas dan juga kanak-kanak 3 tahun ke atas. Jadi kalau tuan-tuan perempuan bangun pagi tu rasa macam lesu, cepat penat atau tak lawas sejak kebelakangan ini, mungkin itu tandanya badan perlukan bantuan. Okey, badan kita ni kan macam enjin kereta jugalah. Kalau tak jaga dari dalam, lama-lama rosak juga kan. Jadi jangan tunggu bila dah sakit baru nak cari ikhtiar. Cuba dulu, rasa dulu perubahan dengan Perfect. Okey, Perfect ni rasa dia macam mana? Ini soalan memang popular lah. Ramai sangka minuman kesihatan ni pahit atau kelat kan. Tapi Perfect ni rasa dia sangat-sangat sedap. Ada rasa manis, semula jadi daripada madu dengan gabungan rozel yang masa-masa manja, dan bau dia pun segar. Banyak yang repeat order sebab anak-anak pun suka. Okey, cara nak minum macam mana? Mudah saja. Untuk dewasa pagi, 2 sudu besar sebelum sarapan lah. Malam, 2 sudu besar sebelum tidur. Kanak-kanak pula, cukup 1 sudu kecil sehari, pagi dan malam juga. Dan bagi yang ambil ubat daripada hospital, berjarakkan pengambilan Perfect dalam 1-2 jam. Jangan risau. Perfect ini bukan ubat, tuan-tuan perempuan. Tapi minuman kesihatan yang dah bantu ramai orang dekat luar sana rasa lebih sihat, lebih segar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Okey. Untuk testimoni tak terkira banyaknya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada warga emas yang dulu tak boleh bangun pagi sebab sakit lutut, sekarang dah boleh solat berdiri semula. Ada mak-mak yang dulu cepat letih uruskan anak-anak, sekarang lebih bertenaga. Ada juga yang dah lama sembelit, sekarang dah lawas setiap pagi. Semua ini bukan kami reka, tapi dikongsi sendiri oleh pengguna yang dah rasa perubahan selepas amalkan Perfect ini secara konsisten. Kadang-kadang bukan mahal yang kita cari, tuan-tuan dan puan-puan, tapi berkesan ini. Yang selamat dan jujur dari hati ke hati. Perfect ini bukan sekadar produk, tapi satu usaha kecil untuk kesihatan yang lebih baiklah. Dan selagi promosi ini masih berjalan, jangan tunggu lama-lama sebelum badan beri amaran, sebelum harga kembali seperti biasa. Rebutlah peluang ini, hadiahkan untuk diri sendiri dan insan tersayang. Saya cakap terus terang dengan tuan-tuan perempuan, promosi kali ini memang antara yang paling ramai tunggu, sebab bila ada free penghantaran, memang laju orang buat tempahan. Tambah-tambah pula, harga yang kami bagi ni memang harga istimewa untuk pendengar-pendengar Radio Klasik sahaja. Jadi hari ini, jom kita buat satu keputusan kecil tapi sangat besar maknanya, mulakan rutin kita dengan Perfect. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang peluang macam ni datang sekali-sekala saja. Sebab itu, bila kami buka promosi murah dan berbaloi macam ini, memang ramai pelanggan terus ambil peluang tanpa fikir panjang. Mana taknya? Kadang-kadang peluang terbaik ni datang tanpa kita sangka. Macam hari ni lah kan, promosi yang kita buka ni memang betul-betul berbaloi dan menjimatkan. Jadi, package A, 3 botol RM100. Package B, 12 botol cuma RM300. Saya ulang, package A, 3 botol RM100. Package B, 12 botol cuma RM300. Dan kedua-dua package ini ada percuma penghantaran. Yang ni memang ramai pelanggan terus rebut sebab bila kira-kira balik kan, penjimatan dia memang banyak. Lagi-lagi package 12 botol tu memang puas hati sebab dapat stok banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan harga asal sebotol RM155. Jangan tunggu sampai promosi habis baru nak rasa rugi. Jadi promosi tak lama, sampai jam 6 petang ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Cuk ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, sampai di sini saja kita bersiaran. Kita jumpa lagi dalam siaran akan datang, insyaAllah, dengan lebih banyak cerita menarik dan pastinya dengan pelva yang sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herb Legacy. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat Fardu Asar bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Saya mulakan dengan Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat Fardu Asar pada pukul 3.37 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.41 petang dan Kuching Sarawak pukul 4.02 petang. Selamat menaikkan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik. Dan sementara itu, teruskan untuk petang ini kita akan dengarkan lagu daripada M. Osman dan Afida S menerusi lagu Bahagia Jaya, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1970. Tetapi kita dengarkan dahulu Aku dan Dia daripada Zainon Moon dan Bless Jolly Jet. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Lagu daripada Tina dan Sugiman merupakan lagu Mari Menari, lagu rakaman tahun 1972. Baik saudara, yang sedang berniaga ketika ini, sama ada di gerai kecil atau di pasar malam, di restoran ataupun di rumah yang buat perniagaan dalam talian, saya doakan semoga urusan hari ini dipermudahkan. Dan dalam keadaan ekonomi yang sedang mencabar, bukan mudah untuk terus bertahan. Ada hari jualan rancak, ada hari perlahan. Tapi itulah warna dunia perniagaan. Yang paling penting, teruskan usaha, terus senyum, terus melayan pelanggan dan jangan pernah malu mencari rezeki yang halal. Radio Klasik sentiasa menemani saudara yang sedang gigih bekerja saat ini. Semoga pelanggan semakin ramai, jualan semakin laris dan rezeki hari ini lebih baik daripada semalam. Terus menggamit kenangan. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Zamzam dan The Twility, mesti lagu Mata, dan seterusnya lagu daripada Titik Puspa, Marilah Kemari. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Lagu-lagu indah menggamit kenangan. Bersama-sama Mutia Samsudi.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu di hati saudara. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan terima kasih juga yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Antaranya kita ada Pak Tam Jamal Syahib dari Felda Trolak Timur. Pak Tam katanya terus setia dengar Radio Klasik. Terima kasih. Pak Lah dari Kampung Melayu, Sungai Bukit Antarabangsa, Ampang. Pak Kadut dari Sarike, Sarawak, Bumi Kenyalang. Pak Long Ismail dari Parit Lebai, Kadir, Alor Punsu, Abagan Serai. Terima kasih. Amar dari Kota Belud, Sabah. Dan kita ada juga Acu Adi dari Meru, Ipoh. Terima kasih semua yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Kalau nama saudara tidak saya bacakan, saya minta maaf banyak-banyak. Bukan rezeki saudara. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan bacakan lagi. Tetapi teruskan sokongan saudara kepada kami. Tanpa saudara, siapalah kami. Dan selepas ini, kita akan dengarkan lagu daripada Tan Sri Dato' SM Salim, mersi lagu Mendung Kembali Cerah, versi asal. Dan selepas itu, Sani Sahuri, Resah Waktu Hujan. Terus menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara

0: di Malaysia ini. Dan kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar radio klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Assalamualaikum. Saya di sini Azizul Khamis. Dengarkan 24 jam Radio Klasik menggambarkan

Waktu sekarang pukul 4 petang, 3 jam menemani saudara di Mestika Klasik untuk hari ini 21 Mei 2026, hari Khamis. Baik saudara, untuk waktu ini kita akan dengarkan lagu-lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an, akan terus mengambil kenangan saudara. Mungkin ada yang terdengar lagu ini, mungkin teringat kita waktu kecil-kecil dahulu. Jadi ayuh kita teruskan hiburan untuk Mestika Klasik petang ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Nurliza Yusof, Senyum-senyum dalam hati. Pasti ada yang dengarkan lagu ni, pasti tersenyum. Teruskan senyuman saudara, kerana senyuman merupakan sedekah dan senyuman boleh mengubat hati seseorang.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik. Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Untuk makluman saudara, tepat pukul 4.36 petang, sebentar lagi masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik.
3: Assalamualaikum ya sahabat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
3: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
4: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
3: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
4: Tapi siapa nama enti ya?
3: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
4: Zul? Zul Helmi?
3: Bukan.
4: Zul Arifin?
3: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
4: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
3: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
4: Ente pun lupa nama ana juga? Ana dulu pun banyak berkorban untuk enti lah sahabat. Nama ana Aidil.
3: Aidil? Aidil Zakwan?
4: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
5: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Sayyidina Bashir ibn Sa'an radhiyallahu an pernah bertanya, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat untukmu. Maka bagaimanakah cara kami mengucapkan selawat untukmu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Waktu sekarang pukul 4.46 minit petang, masih bertemankan saya Mutia Samsudin yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai halua telinga saudara, yang sentiasa jadikan kami nombor satu di hati saudara. Baik saudara, waktu sekarang mungkin ramai yang sedang memandu pulang selepas penat seharian bekerja. Hati-hati di jalan raya. Kalau penat, berhenti seketika, tarik nafas. Jangan terlalu gesa-gesa untuk sampai. Yang paling penting, saudara selamat tiba di rumah dan dapat bertemu insan tersayang. Hormati pengguna jalan raya, jaga jarak pemanduan dan elakkan bermain telefon bimbit ketika memandu. Biar lambat, asal selamat. Radio Klasik sentiasa menemani perjalanan saudara dari tak kira ke mana jua saudara berada. Terus setia, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah hingga tiba saat itu. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Terus kekal di Radio Klasik bertemankan Mutia Samsudin.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dodos. D-O-D-O-S. Dodos. Dodos adalah mengetam atau menarah papan supaya licin.
0: Sujana Archive.

Pengekalan Budi Madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: cantik menggamit kenangan.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
5: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
6: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi?
6: Ada lagi.
7: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Baca apa tu Alia? Serius nak muka tu?
2: Ni ha, baca portal berita RTM ni pasal peningkatan kes gangguan seksual. Untuk tahun 2025, sebanyak 1,038 kes dilaporkan berbanding 788 kes pada 2024.
1: Betul lah tu. Tu ha, dekat balai pun makin ramai tau yang datang buat laporan. Ah, dulu ramai takut, malu nak buat laporan katanya. Ah, tapi sekarang orang dah mula berani bersuara, Alia.
2: Baguslah macam tu, tapi risau juga bila dengar angka kes makin meningkat.
1: Yalah, betul lah tu, tapi kan. Ada satu benda yang masyarakat kena faham tau sebenarnya. Bila bilangan laporan meningkat, bukan saja bermaksud isu gangguan seksual ni semakin serius. Tapi ia turut mencerminkan tahap kesedaran mangsa yang makin berani tampil menuntut keadilan.
2: Maksudnya ini perubahan positif lah di kalangan masyarakat. Kalau sebelum ni gangguan dalam bentuk gurauan berbaur seksual dianggap normal. Tetapi sebenarnya boleh dilaporkan sekiranya kita rasa tak selesa dan terganggu.
1: Itulah masalahnya. Kadang-kadang kata-kata yang berlebih-lebih ni yang boleh menyentuh hal-hal peribadi, usikan, gurauan lucah tentang tubuh badan, pakaian, macam-macam ayat menggoda, bahasa tubuh yang berbentuk seksual dianggap gurauan biasa tau.
2: Tapi kalau kita sendiri tak selesa, itu bukan gurauan tu Saif. Itu gangguan. Betul tak Encik Polis?
1: Betul. Tapi lagi satu. Cabaran zaman sekarang ni bukan setakat gurauan secara berdepan. Dalam media sosial pun ada. Lagi menakutkan.
2: Betul tu. Untuk memastikan kes-kes begini dapat diatasi, pihak kerajaan telah mengambil pelbagai langkah termasuk menggubal Akta Anti Gangguan Seksual 2022 dalam kurungan Akta 840.
1: Pinter. Bijak betul ya. Sebab pelaksanaan akta tu diperkukuh melalui garis panduan komprehensif yang merangkumi aspek pencegahan, tata cara tindakan serta perlindungan menyeluruh kepada mangsa. Bagi memastikan isu gangguan seksual ditangani secara lebih sistematik, berkesan dan bersepadu.
2: Penubuhan Tribunal Anti Gangguan Seksual, TAGS pun berperanan sebagai platform alternatif bagi menyelesaikan aduan kes gangguan seksual dengan lebih cepat. Mudah, kos pun berpatutan untuk mangsa tuntut hak mereka.
1: Pendidikan awal berkaitan hak dan perlindungan mangsa juga perlu diperkasakan bagi membentuk budaya sifar toleransi terhadap gangguan seksual dalam masyarakat.
2: Lebih membimbangkan. Gangguan seksual ni bukan melibatkan wanita je tau. Lelaki pun makin ramai jadi mangsa. Seram tak?
1: Serangan. Itulah pentingnya pendidikan awal mengenai gangguan seksual ni. Supaya kita sama-sama menghormati semua jantina. Tak kira lah lelaki ke perempuan.
2: Betul tu Saif. Jangan kata wanita je sering diganggu dan disakiti. Lelaki pun ada yang tersakiti.
1: Cerita pasal lelaki ni. Lama now tak nampak Abang Haji. Apa khabar dia tu? Disakiti ke tersakiti?
2: Itu bukan disakiti atau tersakiti. Tapi soalan yang menyakitkan hati.
1: Salah tanya.
2: Jangan
1: ni.
2: Main-main.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun

0: MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih kepada saudara yang terus memilih kami sebagai peneman di kala sunyi, di kala ingin mengimbau kenangan-kenangan yang manis menerusi lagu-lagu yang menggamit kenangan hanya di Radio Klasik. Dan baru berlalu program Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Baik saudara, tepat pukul 5.30 minit petang nanti kita akan ikuti program Adila, Aku, Dia dan Lagu. Sementara kita berhibur dahulu untuk petang ini dengan lagu daripada Fauziah Latif menerusi lagu Apa Sebenarnya. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan tepat pukul 5.30 minit petang, kita akan ikuti segmen Adila, Aku, Dia dan Lagu. Untuk petang ini, kita terima kiriman daripada Paridah Ishak dari Serenda Selangor yang bertajuk Secebis Kenangan. 3 buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, Memburu Impian daripada Kaza, Joget Kelantan, Dato' Nora Arifin dan lagu ketiga Andainya Takdir oleh Anwar Zain. Untuk petang ini diterbitkan oleh rakan penyampai Sabrina Arifin dan disampaikan oleh Adalia Nasharuddin. Terus hayati Adila, Aku, Dia dan Lagu.

Aku mengepit separuh daripada buku-buku sekolah di celah ketiak. Separuh lagi terisi di dalam beg plastik yang agak tebal di jinjing. Panas terik mentari memanggang kulit tubuhku langsung tidak kuhiraukan. Tetapi tetap dirasakan bahang memijarkan itu. Perutku pun sudah berkeriut dan berkeroncong minta diisi. Memang pun tidak diisi sejak awal pagi melainkan hanya dialas dengan segelas air sejuk dan sekeping biskut kering. Begitulah kebiasaan yang sering dilalui kerana nenekku menganggap sarapan pagi itu tak penting dan tidak pernah menyediakannya untuk dirinya, apalagi untukku, cucunya. Nenekku mungkin sibuk sekali menguruskan gerai jualan hasil tani kampung di pinggir jalan besar. Aku tinggal bersama nenekku di pinggir bandar KB setelah ibu bapaku berpindah ke alam abadi. Kedua-duanya telah menyahut panggilan ilahi dalam tragedi Bot Karam ketika berusaha menyelamatkan diri dan kami sekeluarga dari bencana banjir. Hanya aku berjaya diselamatkan. Ibu bapa dan dua orang adikku hilang dibawa arus entah ke mana. Walau pasukan penyelamat berusaha mencarinya, namun tidak ditemui. Tinggallah aku sebatang kara, menumpang hidup dan ihsan nenekku. Ketika itu, aku masih menyambung persekolahan peringkat menengah rendah. Sepanjang masa di sekolah, tidak ada pula duit diberikan nenek kepadaku buat berbelanja di kantin. Dan juga tidak ada bekalan makanan dibawa. Aku terpaksa mengikat perut, menahan kelaparan yang amat mengganggu penumpuan terhadap pembelajaran sehingga masa belajar tamat. Tetapi tetap dilakukan demi minatku yang utuh terhadap pelajaran. Begitulah keadaanku sehari-harian sehingga manggli dengan suasana dilalui. Aku sudah tidak kisah lagi tentang itu semua. Jika lapar pun tanggunglah. Kalau penat pun penatlah. Kulupakan semua kemuskilannya. Langkah diatur perlahan. Kakiku pula merenyut sakit dan gatal kerana telah tumbuh kudis yang menjijikkan. Seksa sungguh. Bila sampai di rumah, pastinya belum boleh terus menyuap nasi ke mulut. Aku perlu memasaknya terlebih dahulu. Aku akan memasak apa saja yang ada di dapur rumah nenek. Biasanya aku akan memasak nasi, menggoreng ikan asin, menumbuk sambal belacan dan menumis sayur kangkung, asin-asin atau betik muda. Sayur-sayur kampung itu memang tumbuh subur di sekitar belakang dapur rumah nenek. Proses hendak menyediakan masakan yang serba sederhana itu pun tidak mudah. Api dapur bertungku tiga perlu dinyalakan. Kadangkala tidak ada kayu kering yang telah tersedia. Terpaksa pula aku terbungkuk-bungkuk mengutip kayu di pelenggar dan membawanya naik ke rumah. Hendak menghidupkan api dari kayu pun satu hal. Api yang dinyalakan tidak boleh terlalu besar. Takut pula akan menyambar dinding rumah dan menyebabkan kebakaran yang akan memusnahkan segala-galanya. Aku perlu berhati-hati. Hendak menjamah sepinggan nasi pun, aku terpaksa basah berpeluh terlebih dahulu. Aku menjamu selera seadanya tanpa banyak tingkah. Tidak peduli langsung dengan nutrisi makanan yang diambil akan memberi impak baik atau sebaliknya terhadap tubuhku. Asal kelaparanku terhindar, sudah memadai. Alhamdulillah.

0: Sebuah kereta berhenti di sisiku. Derunya menghambat lamunanku bercempera merata. Aku terkejut. Bergemuruh dadaku. Berdebar-debar kencang.
1: Hai, baru balik sekolah?
0: Abang Zaini tiba-tiba muncul dari kereta yang berhenti di pinggir jalan menyapaku. Aku kalut pada mulanya. Bimbang juga kalau-kalau ada orang yang datang itu berniat tidak baik dan hendak menggangguku. Orang-orang di kampungku selalu bercerita berkenaan budak-budak perempuan yang pulang dari sekolah sendirian sering diperangkap dan dilarikan ke bandar-bandar besar untuk dijual dan dijadikan santapan manusia bernafsu serakah. Bimbang sungguh hatiku. Bukan begitu nasibku ingini. Doaku semoga diselisihkan malaikat pak dompet. Maslahah malang itu menimpaku.
1: Naiklah, abang pun hendak balik ke rumah ni. Janganlah segan, abang pun menumpang kereta orang. Naiklah cepat,
0: pelawa abang Zaini. Lelaki yang berada di belakang steering kereta itu memandang sekilas wajahku. Dia tersenyum polos. Pintu kereta dingangkannya luas. Abang Zaini ialah jiran nenekku. Dia tinggal bersama ibunya. Aku juga sering bertandang ke rumahnya untuk bersembang dengan Makcik Lina ibunya. Menghilangkan rasa sunyiku sendirian. Nenekku sering memarahiku kerana suka bertandang ke rumah orang. Tapi kalau nenek tiada di rumah, aku akan ke situ. Tak apalah, Abang Zaini. Bukannya jauh sangat. Sekejap lagi sampailah.
1: Jauh kau, dekat kau, naik,
0: balas Abang Zaini. Tona suaranya tegas. Alasanku tidak mahu diterimanya. Dia menarik tanganku, memaksaku mengisi perut kereta. Aku akur dengan kehendak Abang Zaini, walaupun merasa malu dan serba tidak kena kala terpandang lelaki yang memegang steering dan tidak pernah ku kenali sebelum ini. Merasa pula gerak-geriku sentiasa mencuri perhatian lelaki itu. Meluncur deras, kereta yang dipandu anak muda berpakaian kemas dan berkacamata hitam itu. Kereta Morris Minor itu lalu melepasi rumah nenekku tetapi tidak pula berhenti.
1: Rumah nenek saya dah lepas tadi. Kenapa tak berhenti?
0: Tanyaku kalut kehairanan. Hatiku mula risau dan menggelabah.
1: Mu jangan risau sangat. Kita berdua ni bukannya nak makan mu. Mu ikut je,
0: ujar Abang Zaini separuh berlucu. Namun hatiku tetap dilambung kerisauan.
1: Tapi kita nak gimana ni?
0: Tak payahlah mu nak tanya.
1: Ikut je. Sementar je pun.
0: Aku keliru.
1: Depan klinik Ravi, nanti mu tolong berhenti ya, Mar.
0: Aku nak ambil ubat sakit perut. Abang Zaini mengerutkan dahinya. Wajahnya menjadi herut petot, seakan menanggung kesakitan teramat sangat. Ama memandangnya dengan hairan. Telata Abang Zaini membuatnya tersenyum sumbing.
1: Lepas pergi klinik nanti, kita baliklah. Tolong temankan abang yang sakit ni. Lambat sikit sampai ke rumah.
0: Takkan nenekmu nak marah kot.
1: Lagipun nenekmu tu sibuk berjualan di gerainya. Bila mu sampai di rumah sekejap lagi, dia belum tentu dah balik.
0: Setahu abang, selagi hari tidak senja, nenekmu itu tidak akan menutup gerainya.
1: Aku bimbang kalau pulang nanti aku dimarahi nenekku kerana kelewatan yang tidak kusengajakan.
0: Bukan kemahuanku melakukannya. Kelak akan berderailah air mata membasahi pipiku entah buat kali keberapa kerana menerima cemuhan dan nista yang menyakitkan hatiku. Hamburan dari mulut nenekku yang garang.
1: Masam saja mu, senyumlah sikit,
0: usik Zaini. Aku mencibik. Kedongkolan hatiku tidak mampu menerbitkan senyuman di bibirku. Lebih kurang 15 minit berkereta, sampailah sudah ke destinasi yang ditentukan. Amar mencari-cari tempat memarkir keretanya dan dia menemui petak yang sesuai. Enjin keretanya segera dimatikan di situ.
1: Abang Zaini pergilah, biar saya tunggu dalam kereta je, kataku lirih.
0: Mu tak boleh duduk seorang-seorang diri di sini. Di sini ramai orang yang tidak kita ketahui hati budinya. Entahkan ada yang berniat jahat. Jika dibawanya mu lari, kami juga yang susah. Jomlah kita masuk.
1: Cepat,
0: Abang Zaini menggesa.
1: Betul tu, Amar mengiyakan cakap kawannya dengan pameran wajah serius.
0: Aku terdesak dengan kata-kata itu. Hatiku tidak langsung berbelah bahagi menanggapi kebenaran. Bersarang di fikiranku kebenaran yang merungsingkan.
1: Jomlah, nanti kalau lambat ramai pula orang lain yang mendahului,
0: Abang Zaini mendesak. Aku mengekori langkah Zaini yang berjalan beriringan dengan Amar.
1: Tidak ramai yang mengunjungi klinik Ravi untuk mendapatkan rawatan kesihatan daripada Dr. Ravi hari ini. Hanya kelihatan seorang lelaki tua Melayu dan dua orang wanita Cina di ruang menunggu. Namamu mesti dah panggil tu. Pergilah masuk jumpa doktor. Aku terpana mendengar arahan itu. Baru ku sedari bahawa Abang Zaini hendak mengubatkan sakit kudisku di klinik ini. Bukan Abang Zaini yang sakit perut sebenarnya. Aku kehairanan memikirkan bagaimana jiranku itu tahu bahawa aku sedang menderita sakit kudis di kakiku. Tapi tidak mampu mengubatinya lantaran nenekku berkira sangat hendak melantingkan duitnya buat membeli ubat sakit kudisku. Mungkin Makcik Lina ibunya yang memberitahunya kerana aku pernah mengadu masalahku kepadanya. Aku terharu baik budi Abang Zaini dan Amar padaku. Kisah ini berlaku ketika aku dalam tingkatan satu di awal 70-an.

Abang Zaini selamanya sebagai abang angkatku. Justru, aku anak angkat Makcik Lina, ibunya. Dan Amar pula meninggal dunia di London. Dia menderita sakit jantung ketika sedang menyambung pengajian jurusan perubatan di sana. Aku sayu kehilangan seorang insan yang sentiasa membantu persekolahan dan menyelesaikan masalah kehidupanku. Dalam diam, aku dan Amar menjalin cinta. Namun, jodoh tidak kesampaian, dihalang perpisahan. Sebenarnya percintaan yang terjadi itu tidak direstui ibu bapa Amar lantaran kami tidak sekufu dan berbeza status kehidupan. Macam cerita klise dalam drama filem tu. Keluarga Amar dalam kalangan berada sedangkan aku dan nenek amat miskin kehidupannya. Allah makbulkan hasrat ibu bapa Amar agar kami tidak bersama selamanya. Perpisahan abadi. Ku iringkan doa semoga arwah insan yang tulus mencintaiku itu dalam redha, rahmat, kasih sayangnya.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar dan Asrul Bakar akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Sehingga berjumpa lagi, insyaAllah ada rezeki umur panjang, kita bersua lagi di ruang udara Radio Klasik. Saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, apa lagi? Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramlay.
5: Buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramlay.
8: Buka radio.

0: Randa Klasik menggamitkan dengan irama merentas zaman untuk jodoh pertemuan petang di sedang menikmati suasana angin petang berhembus tepi pantai. Baik, hamba hadir lagi untuk jodoh pertemuan petang hari Khamis untuk hari ini. Khamis dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Mahsilau untuk petang ini. Baik, petang Mahsilau bertemankan hamba Azlan Omar memulakan tugasan seperti biasa dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ini juga dipancangkan untuk rakan penyampai Mutiara Samsudin yang dah pun selesai tugasan untuk hamba sambung lagi jodoh pertemuan untuk petang Khamis hari ini 21 Mei 2026. Hitung hari dalam takwim Hijri, kita berada pada hari yang keempat untuk bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, seperti biasa saudara, hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu. Yang membuak-buak. Okey. Baik, dengan segala rasa yang ada itu saudara, untuk kita kongsikan juga perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, berkongsi kisah kenangan lagi untuk petang Khamis petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Baik, terkenang dulu untuk petang ini ceritanya berkait dengan amalan orang tua dulu-dulu. Kepandaian dan juga skill kepandaian orang tua dulu-dulu yang mungkin masih ada lagi diamalkan hari ini ataupun mungkin dah lama kita tinggalkan. Tinggal lagi ada perkara yang hebat ni berkait dengan cara orang dulu-dulu, kepandaian, skill, cara hidup dulu-dulu tanpa ada Google, tanpa bantuan ChatGPT bagai. Tapi ada kehebatan, kelebihan, kepandaian orang tua dulu-dulu. Mari kita kongsikan kisah kenangan itu. Cara mak-mak dulu, contohnya mungkin nak empukkan daging, masak daging nak kena letak Panadol, letak sudu besi contohnya lah kan. Kalau ada luka-luka kecil, selalunya sebelum ke klinik dan sebagainya, umpal daun kapal terbang ke apa, macam itulah lebih kurang. Umpal daun tu dapatkan buihnya, kemudian sapu di tempat luka, insyaAllah mujarab. Baik, kisah kenangan itu yang kita nak kongsikan petang ini. Apa juga lagi, kisah skill kepandaian orang tua dulu-dulu kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu, dan kejap nanti dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Menggamit kenangan dengan dirama yang merentas zaman, inilah kami, Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah, 6.25 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan, 6.28, dan Kuching Sarawak, 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ah. Ha? Tahun depan baru cadangnya. Ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zuri.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu untuk petang ini. 0135656128. Kita kembalikan semula kisah kenangan. Kalau mungkin saudara pernah jadi apa ni, pernah berada di situ, situasi itu, melalui zaman zaman orang tua dulu-dulu yang penuh dengan skill, apa boleh istilah saya gunakan, kepandaian, kebolehan, kemampuan. Dia kerana kadang mungkin kehidupan yang terbatas waktu itu, kemudahan tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Makanya kepakaran itulah, kepintaran orang tua dulu-dulu, maka terhasillah segala bentuk kepintaran itu sesuai dengan kehidupan pada zaman itu. Mari kita kembalikan semula kisah kenangan dulu-dulu petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Apa cerita skill kepandaian orang tua dulu-dulu yang masih saudara ingat lagi petang ini? Baik, antara kiriman yang diterima, perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ini, Noriza Muhammad Zain. Katanya dia kata kalau dapat daging korban yang banyak untuk simpan dari untuk tempoh lama, berbulan-bulan boleh simpan, katanya. Caranya daging tu disalai, dibuat pekasam, dijeruk, dijemur, dan kalau luka pula guna daun jepun, daun kapal terbang, itulah katanya, daun jarak untuk lembutkan daging ayam hutan. Wih, banyak ni. Ini betul-betul skill ni. Ayam pencin guna akar daun pandan. Kalau bayi kena demam kuning, guna pokok pokok susu nabi. Saya pun tak tahu macam mana rupa pokok tu. Anak demam guna daun durian Belanda, daun bunga raya, daun paku resam. Sakit perut, minum air kelapa muda. Kalau kena tungau, guna tembakau wokok. Itu saya pernah, saya pernah dengar juga tu. Ini daripada Opah Becok, Bukit Penarikan Pahau, Negeri Sembilan. Baik, lagi kiriman perkongsian petang ni untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Kiriman daripada sahabat pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa? Kak Salbia Ahmad dari Kampung Seri Menanti, Pekan Denas, Johor. Petua orang tua akak dulu-dulu masih akak guna pada cucu akak yang 6 orang tu. Kisahnya tentang batuk yang tak baik-baik. Daripada orang tua dulu-dulu guna secekak bunga belimbing buluh, campur dengan gula batu, sedikit jintan manis. Lepas tu kukus beberapa minit, nanti air yang keluar dari belimbing tu akan bertukar warna pink. Itulah yang akak bagi pada cucu yang batuk-batuk tak hilang, katanya. Umur belum 7 tahun, akak tak bagilah ubat-ubat moden, katanya. Bila dapat minum 3-4 kali, alhamdulillah, batuk pun reda dan terus baik. Alhamdulillah. Apapun biiznillah, katanya. Betul. Semuanya dengan izin Allah. Terima kasih. Lagi perkongsian kisah kenangan kepandaian, kebolehan orang tua dulu-dulu petang ini daripada Zainal Pasir Putih, Kelantan. Saya dulu perhatikan datuk saya, bila lepas mandi dia akan pukul seluruh badan dengan kain basahan mandi. Itu kepandaian mereka yang diamalkan untuk jaga kesihatan. Kini dah jarang diamalkan. Betul lah, saya pun teringat bapak saya pun macam itulah. Kain basahan tu sebelum dijemur dalam dia basah lah, sebelum diperah tu dia pukul-pukul kat badan dia. Apa kelebihan saya tak tahulah. Ini lagi kiriman daripada pengirim seterusnya. Okay, nama dia siapa ni? Nama pengirim Ita Harni dari Gelang Patah, Johor. Arwah mak saya dulu ada kemahiran jahit baju kurung dan juga pandai menyulam. Semua guna kaedah tangan aja, tanpa ada apa-apa mesin. Baju kurung yang dijahit semua guna jahitan tangan dari jelujur sehinggalah sembat benang. Lama tak dengar perkataan sembat benang ni. Memang cantik hasil tangan arwah mak saya. Pendek kata, semua gunakan jahitan sebab masa tu tak ada mesin jahit di rumah, semua guna tangan. Sayangnya kami adik-beradik tak seorang pun ambil ilmu kepandaian daripada mak tu. Betul lah, saya pun teringat kalau dulu-dulu selalunya untuk setakat nak buat alas-alas meja, apa lagi hiasan alas atas TV tu kan, yang jahit-jahit benang tu kan, yang beropol-ropol tu, itu pun buat sendirilah. Dalam pada duduk tengok TV, dengar radio petang, tak tahu siap benda tu. Okey. Baik, kongsikan lagi kisah kepandaian, kebolehan orang tua dulu-dulu. Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu. Baik, perkongsian untuk petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Dan kejap nanti kita ada juga perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Baik, sambil itu dalam pada menghirup udara petang, hirup minum petang sambil hirup udara petang, petang yang indah sambil kembalikan semula kenangan-kenangan indah. Petang ini cerita tentang kebolehan, kepakaran, ke apa lagi, kepandaian orang tua dulu-dulu, ya, dalam pelbagai cara lah, dalam pelbagai perkara yang dilakukan. Macam-macam perkongsian yang diterima petang ini. Baik, ini perlu kiriman daripada siapa ni? Chow dari Tebing Tinggi, Manong, Perak. Orang dulu-dulu gagah, sekali makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, itu gelojo. Okey, baik, ini lagi kiriman daripada Niza Santan Perlis. Dulu-dulu atuk saya, atuk dia katanya kalau sakit mata cari pucuk daun pokok bemban. Dalam tu, dalam pucuk tu ada air dia, titik dalam mata. Mak saya pula pandai buat penawar, kalau tercekik itulah ikan, kata. Sayangnya saya tak mewarisi ilmu tu. Tapi gitulah, kadang banyak kepandaian orang dulu-dulu yang tak diwarisi, yang kita dah hilang. Dia bukan hilang orang tua dulu-dulu aja, hilang dengan kepandaiannya itu sekali. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Cerita daripada Puan Aisyah Segambut. Kenangan dulu-dulu, arwah nenek pandai anyam tika mengkuang. Sehinggakah saya pun akan duduk tengok, dan arwah nenek pun kisar beras menggunakan penggelik batu untuk buat kuih dan cendol. Sekarang semua dah pakai mesin, katanya. Lebih cepat lagi, pakai duit. Beli kat kedai je lah, katanya. Dulu-dulu manual, katanya. Tapi dah hampir pupus. Ya, betul. Terima kasih. Dan saya pun sempat juga sebetulnya. Sempatlah tengok cara buat tika mengkuang dulu-dulu tu. Baik, terima kasih lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ni. Siapa lagi nama pengirim ni? Okay. Budin Bob dari Punca Alam. Tahun 60-an dulu, masa tu usia saya dalam 4 ke 5 tahun, saya selalu demam, dia kata. Saya selalu demam. Mak pun bawalah jumpa makcik ni, selalu buat ke orang kampung, katanya. Dan dia kata, oh ni apa, ini pasal nama ni. Nama ni saya pun ada terfikir juga tentang tajuk nama ni. Kita nak kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu yang akan datang nanti. Apapun, terima kasih. Ini pula kiriman daripada Ibnu Husin Tikam Batu. Pokok durian dah besar, umur dah panjang tapi tak berbuah. Caranya, ambil golok, takik batangnya sampai cakap-cakap dengan pokok durian tu. Pokok berbuah lah kau, kalau tak aku tebang. Dia boleh main ugut-ugut saya. Tapi berbuah lah, dia kata. Dahsyat. Okay. Baik, terima kasih. Tapi saya teringat bila bab takik apa ni, akar pokok durian tu kan. Satu lagi yang pernah dilakukan orang tua dulu-dulu, kalau pokok manggis kan. Pokok manggis dia akan ada, dia ada waktunya manggis akan rosak dalam dia tu. Dia macam bergetah di bahagian dalam tu. Dia maksudnya dia masak, tapi bahagian dalam tu akan ada isi yang kena getah lah, macam tu lah lebih kurang. Apa istilah ni, saya pun tak tahu nak gunakan istilah apa. Tapi gitulah gambarannya, buah tu rosak kat dalam dengan getah manggis banyak kat dalam tu. Jadi cara dia, itulah lebih kurang gambarannya. Orang dulu-dulu katanya akan takik batang pokok manggis tu supaya banyak keluar getah, dan getah ni tu tak melagat masuk dalam buah manggis tu. Macam itulah. Gamaknya lah. Okay. Baik, yang lain lagi. Mana lagi? Cerita tentang kepandaian, kebolehan orang tua dulu-dulu. Kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Dan sambil itu, kejap nanti ada rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Ini dia, Cenderawasih. Deritamu, deritaku, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Suraya eh?
3: Ya.
2: Yeah. Kak Suraya ni meniaga chicken tender kan?
3: Ya. Yeah.
2: Jadi Kak Suraya di berasal dari Ipoh. Saya nak tahu nak panggil apa ni?
3: Kak Suraya boleh, Kak Su boleh.
2: Kak Su.
3: Dua-dua boleh. Tapi biasa orang panggil Kak Su lah.
2: Kak Su lah senang. Lebih lebih manja kan?
3: Lagi senang ingat.
2: Baik. Saya ni sebenarnya Sudin. Sudin dari Radio Klasik. Ni rancangan Rakan Jaga Taman Menggamit Kenangan. Rancangan ni macam kongsi-kongsi lah pengalaman peniaga-peniaga kecil ni. Sudin ni nak tahulah pengalaman yang ada pada Kak Suraya ni untuk pendengar-pendengar Radio Klasik.
3: Boleh.
2: Ceritakan sikit pengalaman apa sebelum meniaga macam mana.
3: Pengalaman tu nak kata memang banyak jugalah sebab dah 14 tahun meniaga.
2: 14
3: tahun. Tapi saya berniaga pada start umur 24 tahun selepas graduation. Jadi lepas graduate kahwin, lepas tu tak dapat kerja lah. Maksudnya kita tak dapat kerja tapi kita ni si rumah. Jadi kita nak jana income, kita buatlah perniagaan sikit-sikit, kecil-kecil daripada rumah. Setting daripada rumah, peniaga online, fokus online lebih kurang 6 tahun.
2: 6 tahun.
3: 6 tahun lepas tu baru akak berani pergi buka kedai. Ada buka kios, ada pernah buka kafe, ada. Tapi yang untuk street food ni baru 8 bulan yang lepas lah untuk street food. Tapi yang sebelum ni kita banyak lebih kepada online untuk kosmetik apa semualah. Tapi bila kita tengok zaman tu makin lama makin kita susah kan, selalu kita nak compete dengan orang-orang yang lagi muda ni. Jadi kita beralih arah sikit lah ke arah street food untuk lebih kepada jiwa kita lah.
2: Jadi apa istimewanya chicken tender Kak Su?
3: Untuk chicken tender ni memang kita fokus pada crunchiness dia, kerenting yang crunchy. Maksudnya selalu kalau orang makan ayam dia lebih kepada macam nak spicy ke ataupun macam tu kan, tapi asal lebih fokus pada tepung yang crunchy, tahan lama. Maksudnya bila kita beli lama pun simpan lama, maksudnya 4 jam 5 jam dia still lagi crunchy. Kita just panaskan balik dan boleh makan semula dengan crunchy lah. Itu fokus utama kita buat chicken tender yang kerenting ni. Dia ada signature dia kerenting.
2: Kerenting eh?
3: Kerenting. Tepung dia tu kerenting. Dia tak ada macam normal punya ayam chicken tender yang lain-lain ni kan. Selalu biasa je kan. Ini dia kerenting sikit. Resepi tepung tu kita buat sendiri tau. Tak ada. Bukan beli kilo kat luar ready, tak ada. Kita memang bancuh sendiri. A sampai Z memang kita pakai tepung kita sendiri. Itulah.
2: Itu yang istimewanya chicken tender.
3: Itu kelainan dia lah. Kalau dekat Ipoh, orang kalau pergi Taman DR, asal bermula berniaga dekat Taman DR. Kalau pergi Ipoh, sudah pergi Ipoh, nanti pergi ke Taman DR. Itu asal punya lah.
2: Taman DR di Ipoh.
3: Taman DR. Ada dua sekarang.
2: Dah ada dua. Dua cawangan.
3: Asal dah ada berniaga dua cawangan. Satu dekat Taman DR. Satu di restoran Arasto Terapung Manjur Ipoh.
2: Boleh ceritakan sikit macam nak dapatkan ayam, dia punya proses-proses yang
3: proses
2: asasnya
3: untuk buat ayam lah. Ayam tu kita memang pakai betul-betul tenders. Kita memang beli yang dah tenders only. Maksudnya bukan dada ayam kita potong-potong, tak. Cuma kita beli yang bahagian tenders lah.
2: Bahagian dia
3: Bahagian tenders tu memang lembut lah bahagian tu lah. So kita jual bahagian tu. Beli pun daripada frozen import Thailand ni. Sebab kalau kita import Thailand ni dia besar. Akak punya signature dia memang besar. Dan inilah puas hati lah kalau kita beli tu berbaloi lah rasa makan apa semua tu.
2: Bagaimana pula harganya?
3: Harga tak mahal. Kalau ikut paling murah sekali sebenarnya adalah Bukbai punya, akak punya company lah, yang keluarkan 3 pieces RM9.90.
2: Tiga pieces
3: Harga tu memang semua boleh, mampu milik. Maksudnya semua pelanggan, golongan boleh. Semua pelanggan semua boleh. Boleh cubalah.
2: Dengan harga yang sangat-sangat berpatutan lah.
3: Ya. Serendah RM9.90 dah boleh beli
2: dah. Ayamnya besar.
3: Crunchy. Dia punya rasa tepung tu memang sesuai untuk semua golongan. Daripada kecil sampai dewasa. Sampai ke orang tua pun suka.
2: Tidak terlalu pedas sangat lah.
3: Tak ada pedas. Dia memang ada. Original. Kalau pedas, kita ada signature untuk sos celup.
2: Ada juga.
3: Maksudnya kalau ayam tu siapa nak pedas, kita bagi sos celup yang pedas lah. Sos habanero kita memang jadi pilihan utama lah. Kalau ada budak-budak yang memang suka pedas, jadi kita rekomen ambil pilihan sos habanero untuk diselup lah.
2: Baik, sepanjang perniagaan mula berniaga sehingga ke hari ini, apa pengalaman yang tak dapat Kak Su lupakan?
3: Kalau pahit tu pernahlah kena dengan staff lah. Dari kita kata orang kata macam kena tikam lah gitulah, lebih kurang. Tapi lebih ayat manisnya dia lebih kepada game untuk staff ni lah. Dia berhenti serentak macam itulah. Berhenti serentak, niat dia nak jatuhkan kita lah. Dengan niat begitu. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang pun berniaga lagi. Alhamdulillah lah. Dan yang manis tu lebih kita boleh buat jualan lebih
2: RM100,000
3: lah dalam sebulan.
2: RM100,000 dalam sebulan. Sangat-sangat memberangsangkan lah. Okay, sekiranya pelanggan ataupun pendengar di Radio Klasik ingin mendapatkan ataupun yang lalu ke Ipoh ke, boleh singgah ke kedai Kak Su
3: Taman Diat, lebih Taman Diat. Kita panggil Diat dan restoran Arasto, restoran terapung Manja Ipoh. Untuk dapatkan ayam tiga tender ni boleh walk in ataupun kalau ada nak order online boleh pergi TikTok Rasu Bootbite, B-O-O-T B-I
2: B-O-O-T Boot Boot Bootbite.
3: Bootbite. Ataupun contact Kak Su personal lah 019-769-9698.
2: Boleh ulang balik
3: 019-769-9698. Itulah area Ipoh, bolehlah contact untuk COD apa-apa ke. Kalau ada. Sebab sekarang ni akak dah fokus kepada frozen. Ada ramai permintaan. Akak supply kepada kafe-kafe dah. Kafe-kafe untuk kopi ni, dia dah nampak tiga tender ni macam ada peminat dia kan. Jadi dia order frozen lah. Jadi kita dah supply kat kafe-kafe kopi khas Ipoh ni lah.
2: Baik, berapa ramai digajikan ataupun menggunakan tenaga pekerja dan keperluan dapur?
3: Untuk kitchen sekarang 3 orang. Untuk yang kiosnya, setiap kios 2 orang. Sebahagian kitchen sentral ada 3 orang. Untuk staff yang kat situ ada 2-4 lah. Yang 4 campur 3, 7 lah. 7 orang untuk siapkan untuk buat bahasa ni lah.
2: Di akhir rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, sudah ingin memberi peluang kepada Kak Su, boleh bagi kata-kata semangat ataupun nasihat kepada peniaga-peniaga kecil ni yang nak, mana tahu dia nak mencuba peniagaan chicken tender ni.
3: Fokus 100%, berikan yang terbaik. Sebab apa jua bisnes yang kita buat, memang ada halangan dia. Macam Kak Su pun dah 14 tahun, ada je yang buatkan kita rasa nak stop, nak give up kan. Tapi sebenarnya tak payah give up. Buat tu biarlah sampai orang kata kita betul-betul nampak hasil yang memberangsangkan lah. Yang boleh mengubah kehidupan kita. Selagi kita berusaha, pasti akan ada hasil yang kita akan dapat lah.
2: Baik, sudah ingin mengucapkan terima kasih lah kerana bersama dengan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini.
3: Terima kasih juga pihak Radio Klasik sebab bagi peluang kepada peniaga-peniaga juga macam Kak Su.
2: Terima kasih. Semoga peniagaan Kak Su akan terus maju jaya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

rindu. Artikel semasa kami kenangan di Rama Merentas Zaman. Baik, menghitung masa meniti waktu. Semakin kita menghampiri 7 malam, kejap je masa berlalu, saudara. Itu masa yang kita ada untuk rancangan terkenang dulu-dulu. Bayangkan jugalah, masa yang dah lama kita tinggalkan pun kita terasa macam kejap je berlalu. Tahu-tahu kita dah tinggalkan usia kanak-kanak. Kita meniti usia remaja, masuk ke usia dewasa. Dan sehinggalah kali ini, zaman yang berlalu itu rasa macam sekejap aja ditinggalkan. Namun kenangan itu masih kekal utuh terpahat dalam ingatan. Dan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, 0135656128. Kita kongsikan kisah kepandaian, kebolehan, kebijaksanaan untuk dululah dengan pelbagai cara, pelbagai skill. Ada yang kongsikan juga tadi, teringat dulu-dulu katanya kalau musim hujan, kasut sekolah basah, antara cara kepandaian untuk dulu-dulu, kasut letak belakang peti ais. Saya pun pernah amalkan tu. menjadilah. Bangun pagi besok kalau tak kering pun lembab sikit-sikit tu adalah. Lagi apa lagi ni? Umarul TV rosak ketuk tepi dulu. Itu biasa. Tapi betul lah, dulu-dulu mana ada rosak je terus tukar, tak ada. Dulu-dulu apa-apa je yang rosak pun seboleh-boleh di-repair. Almaklumlah, barang dulu-dulu mahal kan. Duit susah zaman tu. Jadi kadang benda-benda yang patah-patah ke diikat-ikat. Tak ikat pakai dawai, ikat pakai getah. Seboleh-boleh akan dipakai apa ni, dengan kebolehan, kepandaian itulah. Baik, Zaleha Husin, Ipoh, Perak, apa cerita? Arwah mak dulu-dulu katanya malam-malam nak tidur akan letak tin kosong ke, besin ke, tin ke kat tepi pintu. Sebabnya kalau pencuri masuk akan terlanggar tin dan akan bunyi bising, tin jatuh tu pencuri akan lari. Betul lah. Petua tu boleh amal, sekarang pun boleh amal. Okay. Letak benda-benda yang boleh mendatangkan bunyi yang kuat kan. Tapi sekarang orang pakai alam lah. Boleh aja. Baik, terima kasih Zaleha Husin, Ipoh, Perak. Lagi kiriman daripada sahabat pendengar Radio Klasik ni. Siapa nama dia? Namanya Cik Lia. Apa cerita Cik Lia? Cik Lia pandai menyemat atap nipah, atap rumbia. Mak bapak yang ajar dulu-dulu katanya best sangat. Oh ya, tak ramai yang ada kemahiran ni sudah. Okey, baik, terima kasih. Mana lagi kiriman daripada Makcik Mac Dungun. Saya nak cerita pengalaman bersama arwah mak dan dua orang kakak pergi cari kayu api dalam kebun getah di Felda seberang Tayo Kemaman. Usia saya belasan tahun waktu tu. Dalam duduk cari tu, tiba-tiba dahan sebesar betis, ui besar tu, patah dan jatuh betul-betul kena kepala saya. Akibatnya kepala saya terluka sepanjang sejengkal. Ui, boleh tahan. Saya lah boleh tahan. Yang kena tu tak boleh tahan. Darah banyak sangat sehingga basah t-shirt putih yang saya pakai. Kakak panggil mak yang tiba-tiba muncul dengan segenggam pucuk jering muda. Nampak? Mak hancurkan daun tu, dilumat-lumatkan, kemudian ditampal di kepala saya. Dalam beberapa minit, darah dah mula berhenti. Satu lagi petuanya, pucuk jering ni ialah untuk ubat angin pasang katanya. Tumbuk dengan sedikit kapur sirih. Balut petua ni diamalkan dari dulu-dulu lagi katanya. Okey, baik. Terima kasih Makcik Mac Dungun. Mana lagi kiriman yang dikongsikan petang ni? Ruen dari Taman Villa Saujana, Kinarut, Papa, Sabah. Apa cerita orang Sabah? Arwah ibu saya dulu pandai hilangkan orang. Macam mana? Oh bukan, saya baca tak habis. Arwah ibu saya dulu pandai hilangkan orang yang terkena tulang ikan. Tulang ikan itulah hilang, orang tak hilang. Dia pakai segelas air, kemudian suruh minum, esoknya hilang tulang tu. Okay. Saya tak tahu apa yang dibacanya katanya. Tapi itulah kebolehan arwah ibu saya dulu-dulu. Okeylah, baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan ni, Jeffrey Halid dari Ipoh. Kepandaian arwah ayah, pandai buat tali pisang dari batang, tali dari batang pisang, diraut halus dan dijemur sampai kering, kemudian baru boleh jual. Tinggal kenangan semua tu. Oh, tali dari batang pisang. Saya tengok lagi antara kebolehan dulu-dulu. Cerita pasal tali ni kan, saya pun tengok tali pinggang buat dengan kulit batang pemban tu kan. Ini cerita zaman-zaman dulu lah. Maklumlah, dulu-dulu kalau rosak memang takkan terus buang. Repair, baiki seboleh mungkin. Jadi kalau seluar longgar nak pergi sawah, buat kerja-kerja sawah dulu, buat kerja bendang kan, nak dijerut itu,
apa ni, cara dia guna itulah, guna kulit bemban tu, entah macam mana di koyak kan, kemudian dijadikan tali pinggang. Boleh ketat elok aja. Okay, baik, lagi kiriman perkongsian kepandaian orang tua dulu-dulu petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Siapa namanya? Razali Bukit Katil, Melaka. Dulu-dulu, kalau anak tersedu, macam tu. Kena buat contoh. Macam tu lah. Macam Michael Jackson tu. Ambil sejepis kertas dan jilat bagi basah sikit, letak kat dahi. Menjadilah katanya. Itulah kepandaian orang dulu-dulu. Iya. Yang jilat saya tak tahulah, tapi yang biasa pernah saya tengok orang tu buat gendam pun boleh, gendam tisu apa letak kat dahi. Saya pun tak tahu macam mana, apa kaitan dia. Yang pastinya apa ni, itulah antara yang diamalkan. Ini siapa ni? Wati Sungai Buloh. Apa cerita? Mak saya cakap kalau demam, ambil daun bunga raya tu ramas-ramas, lepas tu letak atas kepala. Saya pernah cuba ke anak saya, alhamdulillah makin lama makin sejuk kepalanya. Memang menjadi betul orang dulu-dulu. Sampai sekarang kalau anak demam, saya suruh buat macam itulah. Tapi itulah petua orang dulu, sebab dulu-dulu kadang kepayahan nak ke klinik, nak ke hospital dan sebagainya. Perubatan dulu-dulu je lah. Itu untuk perubatan kaedah awalnya je lah. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh menolak arus kemodenan itu. Kalau dah demam panas, dapatkan segera rawatan di hospital, insyaAllah. Ya, apa yang penting, ilmu itu, kepandaian itu, boleh aja untuk kita amalkan sehingga kali ini. Baik, terima kasih. Lagi itu kongsikan kejap nanti. Kembali ini di Express Rakyat, menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

Masanya saudara, dan dalam pada nak berkongsi lagi kisah kenangan petang ini. Kadang kita bukan hanya terkenangkan orang dulu-dulu, bukan hanya terkenangkan akan kepandaian mereka, bahkan juga kita terkenangkan mereka yang dah pun dah tak ada dah. Skill tu mungkin masih ada lagi. Kebolehan itu mungkin kita boleh ingat lagi. Tinggal lagi orang yang mengajar kita akan ilmu itu, yang mengajar kepandaian itu, mungkin dah tak ada. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Kesempatan waktu yang ada ni, saya nak bacakan antara kiriman Usop dari Tanjung Bendahara Alustar, Kedah. Dia kata, Tok Wan, saya dulu boleh panggil ular yang patuk mangsa. Dahsyat. Ular tu boleh datang hisap balik bisanya. Ini pula Pak Nol yang Kedah. Berkongsi kisah kenangan orang lama-lama dulu-dulu, katanya menumbuk emping. Tiga orang tumbuk emping dalam satu lesung dengan cara bergile-gile. Yang seronoknya, bunyi yang dihasilkan tu berirama macam bunyi gendang di palu. Sedap didengar. Semua tu tinggal kenangan. Betul lah, dulu-dulu kalau buat kerja, kalau datang bunyi iramanya tu kan, kita jadi seronok. Jadi bila seronok, kita tak terasa sangatlah penatnya tu. Makanya tahu-tahu kerja dah siap. Macam tu. Baik, terima kasih Pak Nol. Lagi kiriman perkongsian petang ini, Zul Yahya. Zul Yahya dari Rawang. Arwah bapak saya, kalau apa ni, dia kata kalau buang air besar tak lawas, dia suruh cabut akar duri semalu, campur dengan pucuk daun jambu dan bersihkan, rebuskan, rebus dan minum airnya. Lama-lama boleh sembuh, dia kata. Okey. Ini pula kiriman daripada Pak Suzan, Tanjung Dawai, Kedah. Tahun 60-an dulu saya pernah kena sengat ikan keli. Punyalah sakit katanya. Mak saya rebus air panas, dimasukkan 2-3 keping asam gelugur, asam keping tu, ambil kain tutup dan wapkan tangan saya tu. Alhamdulillah mujarab katanya. Hilang sakit macam ambil buang. Sekarang pun kalau terdesak, saya boleh praktikkan lagi amalan tu katanya. Okeylah, baik, terima kasih. Okey, mana lagi nama pengirim ni? Pengirim seterusnya, Pak Cik Ma'ruf, pesara polis Kampung Perpak Timbul, Serkat Pontian, Johor. Dia kata atuk dia dengan izin Allah boleh ubatkan orang sakit gigi. Tahun 60-an sakit gigi, diambil sebatang paku, dipukul, dipalu. Lalu dipaku tiang seri rumah. Dia kata, dahsyat. Sampai hilang rasa sakit. Macam tu . Baik, terima kasih. Lagi kiriman Din Pau dari Kampung Seri Serendah. Teringat dulu-dulu masa dah jam 4 belajar menolak getah. Guna pisau sodok, sekali tersodok jari, apa lagi meraung lah katanya. Darah banyak, jangan cerita lah. Lagi banyak darah daripada getah, kat pokok getah tu katanya. Sekali abang ambil daun pokok senduduk, dikunyah-kunyah, ditepekkan ke tempat terkena pisau toreh tu, darah tu boleh berhenti meleleh. Tapi pedih tu jangan cakap lah katanya. Alhamdulillah, 2-3 hari baik. Okay, baik, terima kasih untuk perkongsian cerita petang ni. Ui, macam-macam kebolehan orang dulu-dulu kalau ikutkan saudara. Satu lagi kiriman ni daripada Syahmi, Melaka. Saya masih ingat dulu-dulu masa saya sekolah rendah. Awal 90-an, saya pernah tengok arwah ayah saya dulu kalau nak bagi buah jering atau kerdas tahan lama dan segar, ayah saya tanam dalam pasir. Saya masa pernah tengok ditanam dalam pasir. Kalau ada masa teringin nak makan jering atau kedas, dia gali balik biji buah jering tu. Kadang-kadang dah ada, dah tumbuh akar sikit, kadang-kadang dah bercambah pucuk, tapi bijinya masih boleh dimakan lah katanya. Tetap segar. Teringatlah dulu-dulu. Itu antara kelebihan, kebolehan orang tua dulu-dulu. Betul saudara, kadang-kadang yelah, dek kena apa, kesusahan cara hidup dulu-dulu, nak cari duit pun susah. Jadi seboleh-boleh kepandaian tadi digunakan dengan semaksimal mungkin untuk elakkan pembaziran dan juga untuk berjimat cermat. Gitulah. Ini pula siapa ni, Zain, iaitu kalau keset pita tersangkut, guna pensel pusing balik. Betul lah, itu pun saya amalkan tu. Dulu-dulu zaman keset kan, kalau nak cepat, itulah cara dia, masukkan pen ke pensel ke pusing. Itulah cara paling pantas untuk nak pusing tali tip kaset tu kan. Mana lagi ni, main hujan lepas tu mak suruh minum air panas takut demam, guna suap khabar lap cermin bagi berkilat. Okey, macam-macam ni. Hilangkan hanya ikan guna limau atau tepung, kasut sekolah putih guna kapur ubat gigi. Macam-macam. Okey. Baik, itulah gambarannya.
kenapa orang tu

dulu kreatif? Kenapa orang tua-tua dulu-dulu banyak kepandaian? Kenapa mereka dalam banyak-banyak perkara yang kadang kita tak terfikir pun? Itulah sebabnya, itulah antara mungkin saya kira dekana kehidupan. Kesusahan kehidupan pada zaman itu mengajar mereka untuk lebih bijak, lebih kreatif, lebih ada kepandaian. Terima kasih untuk segala ilmu yang diturunkan itu. Dan juga terima kasih untuk sebuah kenangan yang sangat berharga, dititipkan, dikenang, diceritakan sehingga hari ini. Ini aja masa yang ada untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Terima kasih semua. Ben Alden, stanza sepi sekeping hati, Radio Classic.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa, apa yang kamu dapati daripada salat itu maka ikutilah, dan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 108 hingga 110.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.40 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.42 dan Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
3: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
4: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik.
5: Assalamualaikum ya sahabat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
5: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
6: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
5: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
6: Tapi siapa nama enti?
5: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
6: Zul? Zul Helmi?
5: Bukan.
6: Zul Arifin?
5: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
6: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
5: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
6: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
5: Aidil? Aidil Zakwan?
6: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
7: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul

9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri S.M. Salim.
3: Hai cinta dulu, dulu cinta malu, malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
4: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik.
5: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
6: Assalamualaikum ya sahabat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
6: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
7: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
6: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
7: Tapi siapa nama ente?
6: Ente sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zuri.
7: Zul?
6: Ha.
7: Zul Helmi?
6: Bukan.
7: Zul Arifin?
6: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
7: Zul Hijjah? Ha. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
6: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
7: Ente pun lupa nama ana juga? Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
6: Aidil?
7: Ha?
6: Aidil Zakwan?
7: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
8: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti eh?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dodos. D-O-D-O-S. Dodos. Dodos adalah mengetam atau menarah papan supaya licin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebatnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebat Azlanun. Eh, mana Jis? Juru hebat Azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramlay.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.

0: Radyo Klasik'in gamit kenangan. Irama merentas zaman. Siap sudah, saudara. Setiko kopi panas untuk dinikmati dalam menghilangkan sejuk dingin waktu malam. Sejuk malam ni, saudara, kalau ikutkan kat luar tadi, sempat saya keluar sekejap tadi, berangin sekitar angka 10 dan saya kira mungkin juga di tempat saudara, kalau mungkin juga ada petanda hari nak hujan. Selamat menikmati malam yang sejuk dingin sambil saudara dengan pilihan minuman saudara untuk panaskan badan waktu ini. Saya macam biasa, pilihan saya kopi panas lagi. Oh, untuk dinikmati dalam meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini. Baik, dan dalam meneruskan pertemuan untuk jam ini, sambut salam hamba juga dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasang kuda-kuda, saudara. Biar tegap, biar kemas, biar kukuh tapaknya, saudara. Jaga langkah supaya tidak sumbang. Harapnya tidak sumbang langkah yang akan diteruskan dalam meneruskan pertemuan untuk jam ini dengan perkongsian kata-kata istimewa, ucapan-ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa. Untuk saudara kirimkan, hantarkan ucapan itu untuk hamba bacakan juga ke udara istimewa menerusi siaran Radio Klasik ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Jadi untuk itu, kalau ada mungkin terlintas nama seseorang, susuk tubuh seseorang yang bermain dalam ingatan saudara, seseorang yang istimewa, siapa jugalah yang istimewa dalam hidup, seseorang yang ada hubungan istimewa dengan saudara, pasangan hidup mungkin, dari kalangan ahli keluarga mungkin, rakan taulan, sahabat handai, siapa jugalah, atau mungkin yang tak ada pertalian persaudaraan tapi yang istimewa. Jadi nyatakan betapa istimewanya si dia pada saudara dengan kiriman ucapan itu. Sebutkan sekali nama saudara dan juga nama si dia untuk saya bacakan kudara ucapan-ucapan istimewa itu menghiasi pertemuan untuk jam ini. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk kiriman ucapan-ucapan istimewa. 013-56-56-128. Salin, simpan nombor ini untuk kita berinteraksi. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Sekali lagi, 013-56-56-128. Jemput minum dulu, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas, saudara. Langsung tak campur. Panas betul. Baik, dalam pada meneruskan pertemuan untuk jam ini, menantikan ucapan saudara untuk nak dibacakan kudara kejap nanti. Nantikan juga ada lagu ini, Menanti.
1: Usah kau rayu padanya lagi, hatimu kan kecewa.
0: Oh ya, gandingan tiga suara untuk lagu ini, M. Rizal, Latif Ibrahim dan S. Rohani. Usah kau rayu padanya. Juga nanti ada lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan.
2: Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.
0: Ya, menghitung hari untuk kedatangan Hari Raya Idul Adha yang dinantikan untuk sama-sama kita rayakan, untuk sama-sama kita raikan dengan penuh kemeriahan mood gaya dengan lagu ini, nyanyian Datuk Malik Rizwan, Ewa Ewa Hari Raya. Baik, semudahkan terus mewarnai langkah awal pertemuan kita untuk jam ini dengan kiriman-kiriman ucapan saudara untuk saya bacakan kudara kejap nanti. Tapi sebelum itu, ini dia Kalsom, Sebelum Terpejam Mata, menggamit kenangan lagi di sini di Radio Klasik.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titi yang usang pohon yo.
0: Dan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Ain.
3: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik. Suara yang pernah mengisi jiwa. Wajah yang pernah menceriakan layar perak. P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
4: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
4: Dan berhati pada hidup gelisah.
5: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026. Bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Masya Allah, Ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Ente sudah lupa sama Ana ke? Nama Ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama Ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk Ana lah. Masya Allah sahabat Ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun Ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama Ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama Ana Aidil.
0: Aidil?
1: Ha?
0: Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama Ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

menikmati malam. Menikmati malam yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami keluarkan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, nak dimanfaatkan waktu dengan kiriman-kiriman ucapan yang dah pun diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik Malam ni, saudara. Ucapan-ucapan saudara untuk nak dibacakan ke udara, dan kalau tak kirim ucapan pun tak apa, saudara. Dengar saja, apa mungkin ada seseorang tiba-tiba teringatkan, saudara, tiba-tiba ada ucapan daripada seseorang yang dikirimkan, manalah tahu, untuk saya nak bacakan ke udara. Mari kita mulakan ruangan ini dengan kiriman ucapan, antaranya datang daripada pengirim yang bernama Satya Suman. Eh bukan, saya ini membaca je. Nama dia Rusman. Rusman yang dah bersara. Semasa bekerja saya ada partner, kawan saya, nama dia Satya Suman. Apa betul? Kami berdua ni walaupun berkawan rapat, tapi hubungan tu saya rasa dah semacam adik-beradik, katanya, semasa di UKM dulu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Kalaulah mungkin Satya Suman mendengar waktu ini, ada seseorang sedang merindukan kamu, Rusman. Apakah, saya kira pastinya jugalah, si dia juga masih ingat akan dengan nama Rusman ini. Baik, yang lain lagi kiriman selanjutnya nak dibacakan ke udara, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Faizah Yusof dari Taman Jaya Simpang Renggam. Oh, katanya rasa terpanggil nak minum sama. Jemputlah minum sama. Jemputlah minum sama. Dan katanya nak memanggil pulang beraya, wahai cinta hatiku yang dirindu, ucuk-ucuk sekalian. Yang dimaksudkan yang bernama Farah Amirah, Sakinah, Danish, Fazil Kamal, Fazil Kamal, Amir Firdaus di Ceras, Riz Firdaus di Bumi Segamat. Dengan ucapan selamat bercuti semua, moga kita dapat berpeluang untuk masak juadah raya bersama, dan untuk seluruh warga RTM, TV dan radio. Moga bertugas dengan penuh dedikasi dan sabar kepada yang tak dapat cuti, katanya. Okey, baik. Terima kasih. Maknanya ucapan itu tak termasuk untuk saya lah, sebab saya dapat cuti tahun ini. Alhamdulillah. Lagi kiriman yang dikongsikan ini datang kiriman daripada yang bernama Jeffrey Khalid, Sungai Perak. Katanya, saya tak boleh lupa sampai sekarang si dia yang bernama Hamidah binti Tan, seseorang yang ingin dijadikan teman hidup, tapi takdir tidak menyatukan kami berdua. Apapun kesempatan ini, nak kirimkan ucapan untuk si dia, moga sentiasa dalam rahmat kebahagiaan daripada Allah. Amin. Baik, terima kasih. Ya, betul. Saya teringat dengan satu ungkapan ringkas, cinta tak semestinya bersatu. Macam itulah. Walau tak disatukan, tak bersatu, namun dia kerana hubungan yang baik, kenapa tidak untuk kita titipkan ucapan yang baik-baik. Terima kasih lagi kiriman daripada siapa ni, namanya menggelarkan dirinya dengan panggilan Jejaka Idaman dari Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. Nak tunjukkan ucapan istimewa buat Sharifah Fatimah yang berada di Naga Lilit, Kedah. Dengan ucapan moga baik-baik, ya, jaga diri baik-baik selalu, ya. Ada pesanan kat situ. Dalam ucapan kadang ada pesanan, dalam pesanan kadang terkandung doa. Itulah tandanya. Itulah tandanya hubungan yang baik. Itulah tandanya si dia dalam ingatan sentiasa. Baik. Yang lain lagi terus hantarkan kiriman ucapan, dan nantikan kiriman saudara untuk saya bacakan lagi ke udara kejap nanti. Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta. Radio Klasik.

Radio Kelas menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik, lagi kiriman-kiriman ucapan nak dibacakan ke udara malam ni. Lanjut pertemuan nak dibacakan kiriman selanjutnya daripada yang bernama Rosa Razali. Okey, mana ucapan dia? Mana ucapan dia? Malam ni nak sampaikan ucapan salam kecup-kecup rindu buat Nick Faizul Hanafi yang sedang berehat di rumahnya dengan ucapan keep me in your heart. Jangan cuba cari yang lain. Jangan berani-berani cuba, ha? Kali saya sama nawas juta. Wow. Okey. Pun boleh, saudara. Kadang-kadang ucapan istimewa tak perlukan kata-kata yang berbunga-bunga. Ucapan macam gini pun menggambarkan dengan bahasa yang simple ataupun bahasa yang senang gini pun menggambarkan ianya benar-benar hadir dari hati. Macam itulah. Baik, tak nak komen lebih. Kiriman daripada pendengar seterusnya ni, namanya Asmah Jamiran dari Pago. Ucapan malam ni, buat Hashim di hati ini, semoga sihat selalu. Tak lupa buat grup veteran tentera 1013 Amodi Raja. Layanlah Radio Klasik sebelum lena. Minum tu pelan-pelan, takut tersedak pula katanya. Oh, ada pesan untuk saya. Okay, baik, terima kasih. Ini pula Cikgu Ben, apa cerita? Kiriman daripada Cikgu Ben, malam ni teringat rakan-rakan sekuliah sewaktu menuntut di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, MPTI Johor Bahru. Antaranya Cikgu Aish, Cikgu Asyah Ahad, Cikgu Jamaliah Ma'ruf, Cikgu Rahman Ahmad dan ramai lagi lah katanya. Dengan kata-kata, moga kalian semua sentiasa dalam lindungan keafiatan. Bilalah lagi kita dapat bersua muka untuk mengimbau kenangan dulu-dulu. Kata Cikgu Ben Pantai Seremban, Acik Sa'diah Osman. Kirim, oh bukan, yang ini kiriman ucapan daripada Rohayah Manan, Taman Universiti Skudai. Mana ucapan dia? Ucapannya tak ada. Saya nak cari yang ada ucapan istimewa. Baik, selanjutnya kiriman ucapan istimewa selanjutnya ni datang daripada pengirim yang bernama, mana nama dia? Walaupun berada jauh di Kota Suci Mekah, jauh nun di Sinun, di Haramain, Radio Klasik tetap di hati. Apatah lagi jika apatah lagi kalau Azrul Omar yang ke udara. Masya Allah, tabarakallah. Apapun, terima kasih. Saya juga titipkan ucapan dan juga doa dari sini buat Dhif Rahman, buat pengirim yang tak bernama ini, dan juga semulah Dhif Rahman, yang jemaah-jemaah haji, moga dalam keafiatan untuk dapat menyempurnakan haji dengan pulang nanti dengan kemabruran, dan insyaAllah. Baik, terima kasih untuk ucapan-ucapan istimewa yang dikirimkan malam ni. Banyaknya ucapan. Selanjutnya, selepas ini kita sambung lagi ucapan untuk baki waktu yang masih ada sehingga ke pukul 10 malam, sehingga sebelum kita beralih ke ruangan Nostalgia di Klasik. Tapi sebelum itu, ini dia antara lagi lagu yang terus menghiasi langkah pertemuan kita untuk jam ini, seketika mengembalikan kenangan era kumpulan rock tengah menjadi fenomena ikutan anak muda satu ketika. Dan ini antara kumpulan rock yang paling mendapat sambutan satu ketika. Nyanyian kumpulan Wings, Sejati, menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan di rumah yang berentas. Zaman semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti. Baik lagi, kiriman-kiriman ucapan nak dibacakan kudara untuk kesempatan waktu yang masih lagi berbaki ini. Saya cuba nak bacakan beberapa lagi kiriman yang sempat dibacakan ni, Kak. Salam daripada Kak Miah, Temuh, Perak. Malam ni Kak Miah nak tunjukkan ucapan kepada Rose yang berada di Tapah, yang sentiasa diingati. Zainal yang berada di Parit, Perak. Moga bahagia selalu hendaknya dan jangan lupa bertemankan radio klasik, menggamit kenangan yang abadi. Amboi. Terima kasih kami. Ini lagi kiriman daripada yang bernama Hamid Harun dari Kemaman. Nak ucapkan salam rindu dan salam sayang buat Ida Karak, Sharifah Fatimah, Linda di Sarawak, Fasihah Taiping, di Taiping, dijaga idaman. Dengan ucapan selamat hari raya Idul Adha, maaf zahir dan batin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat radio klasik. Lagi kiriman daripada yang bernama Hendon Said, Kota Damansara. Malam ni nak tunjukkan ucapan kepada Nur Faridah Wati Porzi yang berada di Jalan Kebun Shah Alam. Dengan ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran hari ini, moga kekal dalam kebahagiaan, selamat ke anak cucu. Amin. Baik, terima kasih. Kiriman selanjutnya ni, okay, mana lagi nama pengirim? Sarina Damuru. Mana ucapan dia? Macam mana nak hilangkan rasa rindu? Oh, okay. Rasa rindu dia takkan hilang selagi tidak diluahkan. Maka untuk luahkan rasa rindu, kirimkanlah ucapan kerinduan itu untuk saya bacakan ke udara. Eh, lagi kiriman daripada mana ni nama pengirim? Cikgu Wan dari Kampung Raya Tapah, Perak. Ucapan malam ni kepada yang bernama Molly, Pian, Apis, Musa dan Bob, juga untuk semua penduduk Kampung Raya Tapah, Perak. Bersiap sedia semua, siap sedia untuk menjalankan ibadah kurban minggu hadapan. Amboi, semangat tu. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Betul, alhamdulillah, insyaAllah. Dalam beri semangat, yang penting ya, ibadah yang kita lakukan ikhlas. Moga-moga diterima Allah SWT dan insyaAllah. Ini pula siapa nama dia? Pengirim Hafizan Sulaiman dari Bukit Pasir Muar, Johor. Tujukan ucapan selamat hari raya buat ex-wife Farizan Muhammad Sab. Moga bahagialah selalu. Dan kepada yang sedang berada di mana? Di Kampung Jalan Raja Jorak, Bukit Pasir Muar, Johor. Okey. Okey, baik, terima kasih. Tak sempat nak baca semua ni. Siapa lagi yang sempat saya bacakan?

kerinduan tadi. Satu panahan cinta, satu panahan rindu untuk pasangannya. Oh, tepat ke sasaran, saudara. Makanya, oleh kerana tepat ke sasaran, harapnya rindu itu makin membuak-buak dah lagi. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah. Rindu buak-buak. Dengan ucapan tadi mengakhiri ruangan untuk ucapan. Dan kejap nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik. Ini aja masih yang ada. Azharul Zaman, Mencari Kasih Setia. Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji. Tahun depan baru cadangnya.
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
2: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
3: Hai cinta dulu dulu, cinta malu malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
4: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik.
5: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang.
2: Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
2: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

luar siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini di kediaman, di jalan raya mungkin ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Ada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini, Nostalgia di Klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangan yang ada di sini, kedamaian yang ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
2: Dan berhati pada hidup gelisah.
1: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamiah Hasan.
3: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
1: Tan Sri SM Salim.
4: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
1: Datuk Syarifah Aini.
5: Bunga Tanjung putih berseri.
1: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Dodos. D-O-D-O-S. Dodos. Dodos adalah mengetam atau menarah papan supaya licin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 189.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
2: Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak gantang dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.
3: Wazinu bil qistasil mustaqim.
2: Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya.
3: Wala

0: janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai dan janganlah kamu bermaharaja lela melakukan kerosakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sebaliknya, berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu.
1: قَالُوا

Mereka menjawab, "Sesungguhnya, engkau ini, hai Syuaib, hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir." وَمَا

0: Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.
1: فأسقط

0: Oleh itu, gugurkanlah atas kami ketul-ketul yang membinasakan dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Nabi Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan.

0: Maka mereka tetap juga mendustakannya. Lalu mereka ditimpa azab siksa hari awan mendung. Sungguhnya, kejadian itu adalah merupakan azab siksa hari yang amat besar huru haranya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tanpa gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni hujung

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Ngepit separuh daripada buku-buku sekolah di celah ketiak. Separuh lagi terisi di dalam beg plastik yang agak tebal di jinjing. Panas terik mentari memanggang kulit tubuhku langsung tidak kuhiraukan. Tetapi tetap dirasakan bahang memijarkan itu. Perutku pun sudah berkeriut dan berkeroncong minta diisi. Memang pun tidak diisi sejak awal pagi melainkan hanya dialas dengan segelas air sejuk dan sekeping biskut kering. Begitulah kebiasaan yang sering dilalui kerana nenekku menganggap sarapan pagi itu tak penting dan tidak pernah menyediakannya untuk dirinya, apalagi untukku, cucunya. Nenekku mungkin sibuk sekali menguruskan gerai jualan hasil tani kampung di pinggir jalan besar. Aku tinggal bersama nenekku di pinggir bandar KB setelah ibu bapaku berpindah ke alam abadi. Kedua-duanya telah menyahut panggilan ilahi dalam tragedi Bot Karam ketika berusaha menyelamatkan diri dan kami sekeluarga dari bencana banjir. Hanya aku berjaya diselamatkan. Ibu bapa dan dua orang adikku hilang dibawa arus entah ke mana. Walau pasukan penyelamat berusaha mencarinya, namun tidak ditemui. Tinggallah aku sebatang kara menumpang hidup dan ihsan nenekku. Ketika itu, aku masih menyambung persekolahan peringkat menengah rendah. Sepanjang masa di sekolah, tidak ada pula duit diberikan nenek kepadaku buat berbelanja di kantin. Dan juga tidak ada bekalan makanan dibawa. Aku terpaksa mengikat perut, menahan kelaparan yang amat mengganggu penumpuan terhadap pembelajaran sehingga masa belajar tamat. Tetapi tetap dilakukan demi minatku yang utuh terhadap pelajaran. Begitulah keadaanku sehari-harian sehingga manggli dengan suasana dilalui. Aku sudah tidak kisah lagi tentang itu semua. Jika lapar pun tanggunglah. Kalau penat pun, penatlah. Kulupakan semua kemuskilannya. Langkah diatur perlahan, kakiku pula merenyut sakit dan gatal kerana telah tumbuh kudis yang menjijikkan. Seksa sungguh. Bila sampai di rumah, pastinya belum boleh terus menyuap nasi ke mulut. Aku perlu memasaknya terlebih dahulu. Aku akan memasak apa saja yang ada di dapur rumah nenek. Biasanya aku akan memasak nasi, menggoreng ikan asin, menumbuk sambal belacan dan menumis sayur kangkung. Asin-asin atau betik muda. Sayur-sayur kampung itu memang tumbuh subur di sekitar belakang dapur rumah nenek. Proses hendak menyediakan masakan yang serba sederhana itu pun tidak mudah. Api dapur bertungku tiga perlu dinyalakan. Kadangkala tidak ada kayu kering yang telah tersedia. Terpaksa pula aku terbongkok-bongkok mengutip kayu di pelenggar dan membawanya naik ke rumah. Hendak menghidupkan api dari kayu pun satu hal. Api yang dinyalakan tidak boleh terlalu besar. Takut pula akan menyambar dinding rumah dan menyebabkan kebakaran yang akan memusnahkan segala-galanya. Aku perlu berhati-hati. Hendak menjamah sepinggan nasi pun, aku terpaksa basah berpeluh terlebih dahulu. Aku menjamu selera seadanya tanpa banyak tingkah. Tidak peduli langsung dengan nutrisi makanan yang diambil akan memberi impak baik atau sebaliknya terhadap tubuhku. Asal kelaparanku terhindar, sudah memadai. Alhamdulillah.

0: Sebuah kereta berhenti di sisiku. Derunya menghambat lamunanku bercempera merata. Aku terkejut. Bergemuruh dadaku. Berdebar-debar kencang.
1: Hai, baru balik sekolah? Abang Zaini tiba-tiba muncul dari kereta yang berhenti di pinggir jalan menyapaku.
0: Aku kalut pada mulanya. Bimbang juga kalau-kalau ada orang yang datang itu berniat tidak baik dan hendak menggangguku. Orang-orang di kampungku selalu bercerita berkenaan budak-budak perempuan yang pulang dari sekolah sendirian sering diperangkap dan dilarikan ke bandar-bandar besar untuk dijual dan dijadikan santapan manusia bernafsu serakah. Bimbang sungguh hatiku. Bukan begitu nasibku ingini. Doaku semoga diselisihkan malaikat 44. Masalah malang itu menimpaku.
1: Naiklah, abang pun hendak balik ke rumah ni. Janganlah segan, abang pun menumpang kereta orang. Naiklah cepat.
0: Pelawa Abang Zaini, lelaki yang berada di belakang steering kereta itu memandang sekilas wajahku. Dia tersenyum polos. Pintu kereta dingangkannya luas. Abang Zaini ialah jiran nenekku. Dia tinggal bersama ibunya. Aku juga sering bertandang ke rumahnya untuk bersembang dengan Makcik Lina ibunya. Menghilangkan rasa sunyiku sendirian. Nenekku sering memarahiku kerana suka bertandang ke rumah orang. Tapi kalau nenek tiada di rumah, aku akan ke situ. Tak apalah, Abang Zaini. Bukannya jauh sangat. Sekejap lagi sampailah.
1: Jauh kau, dekat kau, naik,
0: balas Abang Zaini. Tona suaranya tegas. Alasanku tidak mahu diterimanya. Dia menarik tanganku, memaksaku mengisi perut kereta. Aku akur dengan kehendak Abang Zaini, walaupun merasa malu dan serba tidak kena kala terpandang lelaki yang memegang steering dan tidak pernah ku kenali sebelum ini. Merasa pula gerak-geriku sentiasa mencuri perhatian lelaki itu. Meluncur deras kereta yang dipandu anak muda berpakaian kemas dan berkacamata hitam itu. Kereta Morris Minor itu lalu melepasi rumah nenekku tetapi tidak pula berhenti.
1: Rumah nenek saya dah lepas tadi. Kenapa tak berhenti?
0: Tanyaku kalut kehairanan. Hatiku mula risau dan menggelabah.
1: Mu jangan risau sangat. Kita berdua ni bukannya nak makan mu. Mu ikut je,
0: ujar Abang Zaini separuh berlucu. Namun hatiku tetap dilamun kerisauan.
1: Tapi kita nak gimana ni?
0: Tak payahlah mu nak tanya. Ikut je.
1: Sementar je pun.
0: Aku keliru.
1: Depan klinik Ravi, nanti mu tolong berhenti ya, Mar.
0: Aku hendak ambil ubat sakit perut. Abang Zaini mengerutkan dahinya. Wajahnya menjadi herut petut, seakan menanggung kesakitan teramat sangat. Amma memandangnya dengan hairan. Telatah Abang Zaini membuatnya tersenyum sumbing.
1: Lepas pergi klinik nanti, kita baliklah. Tolong temankan abang yang sakit ni. Lambat sikit sampai ke rumah.
0: Takkan nenekmu nak marah kot. Lagipun nenekmu tu sibuk berjualan di gerainya. Bila mu sampai di rumah sekejap lagi, dia belum tentu dah balik. Setahu abang, selagi hari tidak senja, nenekmu itu tidak akan menutup gerainya.
1: Aku bimbang kalau pulang nanti aku dimarahi nenekku kerana kelewatan yang tidak kusengajakan.
0: Bukan kemahuanku melakukannya. Kelak akan berderailah air mata membasahi pipiku entah buat kali keberapa kerana menerima cemuhan dan nista yang menyakitkan hatiku. Hamburan dari mulut nenekku yang garang.
1: Masam saja mu, senyumlah sikit, usik Zaini.
0: Aku mencibik. Kedongkolan hatiku tidak mampu menerbitkan senyuman di bibirku. Lebih kurang 15 minit berkereta, sampailah sudah ke destinasi yang ditentukan. Amar mencari-cari tempat memarkir keretanya dan dia menemui petak yang sesuai. Enjin keretanya segera dimatikan di situ.
1: Abang Zaini pergilah, biar saya tunggu dalam kereta je, kataku lirih.
0: Mu tak boleh duduk seorang-seorang diri di sini. Di sini ramai orang yang tidak kita ketahui hati budinya. Entahkan ada yang berniat jahat. Jika dibawanya mu lari, kami juga yang susah. Jomlah kita masuk.
1: Cepat,
0: Abang Zaini menggesa.
1: Betul tu,
0: Amar mengiakan cakap kawannya dengan pameran wajah serius. Aku terdesak dengan kata-kata itu. Hatiku tidak langsung berbelah bahagi menanggapi kebenaran. Bersarang di fikiranku kebenaran yang merunsingkan. Jomlah, nanti kalau lambat ramai pula orang lain yang mendahului, Abang Zaini mendesak. Aku mengikuti langkah Zaini yang berjalan beriringan dengan Amar.
1: Tidak ramai yang mengunjungi klinik Ravi untuk mendapatkan rawatan kesihatan daripada Dr. Ravi hari ini. Hanya kelihatan seorang lelaki tua Melayu dan dua orang wanita Cina di ruang menunggu. Namamu mesti dah panggil tu. Pergilah masuk jumpa doktor. Aku terpana mendengar arahan itu. Baru ku sedari bahawa Abang Zaini hendak mengubatkan sakit kudisku di klinik ini. Bukan Abang Zaini yang sakit perut sebenarnya. Aku kehairanan memikirkan bagaimana jiranku itu tahu bahawa aku sedang menderita sakit kudis di kakiku. Tapi tidak mampu mengubatinya lantaran nenekku berkira sangat hendak melantingkan duitnya buat membeli ubat sakit kudisku. Mungkin Makcik Lina ibunya yang memberitahunya kerana aku pernah mengadu masalahku kepadanya. Aku terharu baik budi Abang Zaini dan Amar padaku. Kisah ini berlaku ketika aku dalam tingkatan satu di awal 70-an.

Zaini selamanya sebagai abang angkatku. Justru, aku anak angkat Makcik Lina, ibunya. Dan Amar pula meninggal dunia di London. Dia menderita sakit jantung ketika sedang menyambung pengajian jurusan perubatan di sana. Aku sayu kehilangan seorang insan yang sentiasa membantu persekolahan dan menyelesaikan masalah kehidupanku. Dalam diam, aku dan Amar menjalin cinta. Namun, jodoh tidak kesampaian, dihalang perpisahan. Sebenarnya percintaan yang terjadi itu tidak direstui ibu bapa Amar lantaran kami tidak sekufu dan berbeza status kehidupan. Macam cerita klise dalam drama filem tu. Keluarga Amar dalam kalangan berada sedangkan aku dan nenek amat miskin kehidupannya. Allah makbulkan hasrat ibu bapa Amar agar kami tidak bersama selamanya. Perpisahan abadi. Ku iringkan doa semoga arwah insan yang tulus mencintaiku itu dalam redha, rahmat, kasih sayangnya.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Ha, pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
3: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
2: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
4: Yang paling saya tak setuju. Betul. Buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
5: Hentikan buli siber. Pesanan prihatin Radio Klasik. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan prihatin Radio Klasik.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Terus berhibur, harmoni klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudaranya.

Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana
5: para hitam di dalam hidup aku.
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Zura doakan semuanya sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. 6.13 minit pagi. Telah masuk waktu salat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. 5.49 minit pagi tadi. Dan waktu syuhur hari ini 7.1 minit pagi nanti. Bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Terima kasih kepada Hazwani yang telah menyusun lagu-lagu dari 12.30 malam sampai pukul 6 pagi tadi. Baiklah saudara, kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Nur Leila Nasir, Rela Berjauhan tajuk lagu itu. Suara yang lunak, yang manja, yang lembut suaranya seiring dengan wajahnya yang anggun. Nur Leila Nasir, lagu tahun 1971 diiringi oleh The Wanderers. Seorang yang orang kata comel, manja kan. Orang kampung macap, alur gajah Melaka. Orang Melaka Nur Leila Nasir ni. Hendak berlayar angkat sauh, berlayar hendak cari pendeta. Usah ganja, usah jauh, teman berteman sesama kita. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan ini dia, Datuk Jam Abdillah, Maafkan Segala Ketelanjuran. Hari ini lebih banyak lagu Hari Raya.

itulah dia, Erna Montes, Hidupku Bebas, penyanyi yang berbakat besar, lagu tahun 1974 yang berasal dari Medan, menjadi juara dalam macam-macam pertandingan menyanyi di Kepulauan Sumatera. 6.24 minit pagi, hari ini ada pantun saudara, pukul 8 pagi nanti, bukan sekarang, pukul 8 pagi, temanya ialah korban. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik, Azura dah muat naik di sana, ataupun telefon nanti Azura, simpan nombor ini baik-baik di 03-22-82-45-05 atau 03-22-82-24-84. Dah cipta pantun Pak Kerat, simpan molek-molek, pukul 8 nanti telefon Azura. Jangan lepas tu letak kat mana entah pantun yang dicipta tadi tu, ya, dah tergagau-gagau. Jadi pastikan saudara bersiap sedia, ya. Baiklah saudara, kita nak berhibur lagi lagu raya. Sekejap lagi kita ada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, Taman Firdausi. Kita juga ada Datuk Francisca Peter di genggam sepi ini. Tapi sebelum itu, lagu raya ini gandingan Muhaizam Ahmad, Azizul Hakim, Nur Zarina Nurdin dan juga Rashida Rahim. Sebuah lagu ciptaan Tuan Haji Zazmi Zain, gubahan oleh Rusmadi Ramli. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Itulah dia, Dato' Francisca Peters, di genggam sepi ini, lagu tahun 1987. Kalau dengar menerusi earphone, bunyi bass lagu ini berdetup-detup jantung kita. Sedap dengar, penuh bunyinya. Sebuah lagu ciptaan Manangah dan liriknya oleh Mazmi Mas, menerusi album Kau Bintangku. Jadi Manangah ni dari Band Boy tahun 82, berhijrah ke Kuala Lumpur tahun berikutnya, disambar oleh Ali Bakar tahun 1984, menyertai Revolvers dan seterusnya, berjinak dalam dunia rakaman pula. Itulah dia, komposer hebat Manangah. Baiklah saudara, ini apa yang tular? Semalam lah ni, cerita yang videonya boleh kita tengok dalam TikTok. Kata sang suami ni, isteri bukan hanya cantik, malah isterinya tiada kekurangan pada pandangan matanya. Itulah sebab saya memilihnya sebagai teman hidup. Itulah dia, kata Haifzul Yit, 50 tahun. Kisah berkahwin dengan Zaitun Ibrahim, 39 tahun. Seorang orang kurang upaya fizikal, akibat kudung tangan kiri dan kedua-dua kaki, naik apa ni, kerusi roda lah. Mereka disatukan sebagai pasangan suami isteri tahun 2020, berkenalan dalam WhatsApp. Perkahwinan kedua lah selepas 9 tahun menduda. Fizul ni kerja sebagai pembantu operasi. Jadi mereka berkenalan dalam WhatsApp. Kali pertama tengok wajahnya sudah orang kata apa, tangkap cintan. Sudah terpikat, memenuhi kriteria wanita idaman. Masa tu dia tak tahu lagi OKU. Jadi sepanjang 2 bulan pertama bersembang, walaupun tak pernah berjumpa, satu hari luahkan perasaannya terhadap wanita itu. Kemudian wanita itu katanya berterus terang lah, isterinya yang sekarang ni orang kurang upaya. Dia kata bukan tak terima, cuma tak sangka sebab isterinya boleh buat macam-macam, macam orang normal. Zaitun pula pernah berkenalan dengan lelaki lain tapi putus di pertengahan jalan sebab mendapat tentangan keluarga individu berkenaan. Jadi dia terkejutlah suaminya meluahkan keinginan untuk memperisterikannya. Jadi Zaitun pun berterus terang cakap benda yang benar. Macam tak logik, macam mana lelaki ni boleh terima aku yang kekurangan, tu kata Zaitun. Tapi itulah dia, ikhlas hatinya. Cuma selepas berterus terang, suami tak mesej, diam aja dan telefon hingga fikir dia sudah berubah hati. Jadi berapa hari selepas itu, suami menghubungi Zaitun dan katanya diterima tanpa ragu-ragu. Itulah dia, ramai netizen yang mendoakan kebahagiaan buat mereka. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Uji Rashid dan juga Dato' Ehel Amir, Seloka Hari Raya. Lagu raya lagi . Tapi sebelum itu, Q-Face, inilah dia, Izinkanlah. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Sajian Klasik.
5: ...29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
2: Di mana kau cari ganti?
1: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Ada pun Abang Ajis kat sini, kat kedai Pak Amit rupanya. Puas saya cari tadi, sampai ke kandang kambing saya cari.
2: Allah. Sungguh cari Abang Ajis.
1: Yelah.
2: Pak, dalam kedai kambing cari. Cari Abang Ajis ke cari Aspalela?
1: Lah, nak jumpa kawan-kawan Aspalela ada? Ish, Abang ni. Nak jumpa Abang Ajis lah.
2: Serius benar, tak setara tu cari Abang Ajis tu. Ada kerja agak dia tu?
1: Ni taklah macam ni. Ha. Saya nak beli kambing Abang Haji sebenarnya. Nak buat korban untuk minggu depan. Ada lagi tak?
2: Ada tuan. Tapi kata raya ni mungkin kau Cikgu Mona kata nak pergi Kuala Lumpur nak tolong baru lesen peniaga kakak Cikgu Mona tu.
1: Bukan raya ni, tapi 1 Julai nanti.
2: Oh, 1 Julai.
1: Sebenarnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL memperkenalkan inisiatif baru pembaharuan lesen peniagaan sehingga maksimum 3 tahun bermula 1 Julai nanti.
2: Bagus sangat. Bukan saja dapat memudahkan urusan peniaga, wah pulak juga dapat membantu mereka menghadapi cabaran ekonomi semasa.
1: Selain tu Abang Ajis, langkah tu sekaligus memperkukuh ekosistem peniagaan bandaraya yang lebih mesra pelanggan, efisien dan progresif.
2: Comel. Tapi Cikgu Mona, peniaga boleh pilih kau kalau dia nak baru lesen tu, dia nak pilih berapa tahun boleh pilih kau?
1: Boleh je, bergantung pada mereka nak tempoh 2 ataupun 3 tahun mengikut kemampuan masing-masing.
2: Tak apalah gitu kan, kalau Cikgu Mona nak pergi Kuala Lumpur, Abang Haji boleh tolong atas.
1: Tak payah, sekarang ni semua je di hujung jari Abang Haji. Kan ada sistem e-lesen baharu yang ditambah baik, boleh uruskan permohonan dan perbaharui lesen sepenuhnya secara dalam talian. 3 minit je dah siap.
2: 3 minit siap dah. Comel lagi tu Abang Haji. Boleh idea dah ni untuk memantapkan lagi kandai kambing Abang Haji, peniaga Abang Haji ni. Abang Haji nak buat sistem e-tempoh hair. Tempoh kambing melalui dalam talian lepas ni.
1: Bagus idea tu. Tapi buatnya tak pun. Ni saya dengar kata nak bercucuk tanam pula. Jadi ke?
2: Dia tahu. Mulik benar tu. Jadi prospek baru aku ni. Cikgu Mona nak jadi rakyat kursi Abang Haji?
1: Tak nak saya. Tak nak lah.

Itulah dia, Sam Simon, Bujang Dara, lagu tahun 1962. Sebuah lagu ciptaan Aswita bersama Orkes Saiful Bahari. Dalam lagu tadi ada lirik perkataan tanpa niat bagai Superman. Sebenarnya tahun 1938 dulu dah ada dah komik Superman yang telah wujud pada awal zaman itu. Jadi tak hairan lah ya, jika lirik lagu Sam Simon tadi terselit ketampanan seperti Superman tadi tu. Baiklah saudara, seterusnya penyanyi Sam Simon ini lahir di Bali dan sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara bintang radio Indonesia. 1951, 1952 dan 1955. Kata Bing Selamat, Sam Simon ini gurunya. Mereka berdua ni berkawan baik ya. Sam Simon juga digelar sebagai Nat King Cole Indonesia. 7.37 minit pagi kepada saudara yang dengar kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak. Dan nanti kita akan berbual mesra di udara pukul 8 pagi nanti untuk pantun di klasik. Temanya ialah korban. Tak kisahlah apa saja. Janji saudara dah bersiap sedia dengan pantun berkenaan ya. Kita nak dengar lagi lagu raya Dato' DJ Dave dengan Menjelang Hari Raya. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Roy Kapila tadi ya. Dulu kemunculan, awal kemunculannya dengan naik motor besarnya, dengan jambangnya, dengan rambutnya persis seperti penyanyi Awi. Dan juga dulu beliau cukup popular juga di Kelantan ya, negeri kelahirannya, apatah lagi cukup aktif. Banyak tahu orang nyanyi lagu di Kek Barat, tapi sekarang ni tak tahulah apa kabarnya Roy Kapila. Harap sihat sejahtera hendaknya eh. Baiklah, sudah 7.51 minit pagi. Azra nak kongsikan ini, ada berita mengenai tong gas helium meletup. Seorang maut, manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan sebuah tong gas helium di tapak expo berdekatan sebuah pasar raya di Sungai Petani. Yang buat belon tu, yang letupan yang yang tong gas belon tu, yang untuk kanak-kanak tu kan, tiba-tiba meletup. Jadi komander operasi yang juga ketua balai bomber dan penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomber 2, Siti Nur Hafizah Muhammad Noh, katanya pihaknya menerima panggilan menerusi sistem NG 999 7.52 minit malam tadi, melibatkan satu unit tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak untuk tujuan perniagaan. Ini pun hati-hati saudara dengan keadaan yang tidak disangka-sangka. Baiklah saudara, tepat pukul 8 kita nak dengar bagaimana pendengar-pendengar setia Radio Klasik berpantun. Pantun yang mencuit hati, yang gembira ya, bersempena dengan hari raya korban yang menjelang tidak lama lagi, ataupun apa saja mengenai korban, boleh hantarkan pantun saudara juga menerusi FB Radio Klasik, atau nanti hubungi Azura 0322824505 atau 0322822484. Kita dengar daripada Zaliha Hamid ini, Aku dan Cinta. Kita ada Osman Hamzah, Gembira di Hari Raya. Sebenarnya bersama kami, Sajian Klasik.